0: semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Debaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12 tengah malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.

0: kawasan luar bandar terus dipacu ke arah pembangunan lebih pesat. Langkah itu sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi, sektor pelancongan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, usaha menaik taraf Matunggong ke daerah penuh kini berada pada peringkat akhir perbincangan sebelum dibawa ke peringkat Kabinet Negeri. Datu Julita ditemui media selepas merasmikan program kesedaran menangani isu perkahwinan awal kanak-kanak di Dewan Serbaguna Matunggong. 7 pegawai eksekutif baharu Majlis Daerah di Sabah diingatkan memberi tumpuan kepada aspek kebersihan, keindahan bandar, pembangunan ekonomi serta hubungan erat bersama masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menegaskan, komitmen itu penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Jelas beliau, peranan kesemua pegawai terbabit amat kritikal dalam menjayakan agenda pembangunan negeri menerusi pelan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan watika pelantikan pegawai eksekutif di Kota Kinabalu. Kesemua pegawai dilantik itu akan bertugas di Majlis Daerah Beaufort, Keningau, Tambunan, Beluran, Ranau, Kuala Penyu dan Telupit. Lebih 150,000 pengunjung disasar hadir sepanjang 5 hari penganjuran Festival Buku Antarabangsa Kota Kinabalu 2026. Festival akan berlangsung di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC bermula 23 September depan, menghimpunkan lebih 100 pameran dari dalam dan luar negara termasuk rantau Borneo dan Filipina. Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur berkata, festival itu bertepatan dengan aspirasi universiti sebagai peneraju ilmu berteraskan Borneo selain menyokong usaha mengangkat Kota Kinabalu sebagai bandar sastra. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Selain jualan buku dan pelbagai aktiviti menarik, festival itu turut menampilkan penyampaian beberapa anugerah termasuk Piala Buku Terbaik Tuan Yang Terutama Negeri Sabah. Sekian sorotan minggu ini yang diterbitkan oleh Ozel Jemetio. Salam hormat dan jumpa lagi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Entari pagi.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
2: Tawau 95.7 FM.
3: Jam yang ketiga R&R hashtag relax dan rehat. Idit masih lagi setia bersama dengan anda sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Ha, tidak sedar kita sudah pun memasuki pusingan yang ketiga, dan sambil-sambil kita layan lagu-lagu hiburan kita, sambil juga sebenarnya Idit ingin kongsikan sedikit peringatan peringatan bersama jugalah untuk kita sentiasa amalkan 3T. 3T itu kenapa? Sebenarnya untuk kita amalkan 3T ini untuk kita elakkan menjadi mangsa skamer. Pertama sekali, tanya. Yang mana kita kena dapatkan maklumat perniaga, perniagaan ataupun syarikat, sama ada nombor telefon ataupun akaun bank peniaga ni terlibat dengan kes penipuan ataupun tidak. Caranya cukup mudah, semak di pautan https://semakmule.rmp.gov.my/. Ini untuk kita dapatkan info lah, sama ada akaun, nombor akaun ni ataupun nombor telefon ni terlibat dengan kes-kes yang gelap, kes-kes yang hitam lah kiranya, seperti penipuan. Okey, seterusnya kena teliti, kena nilai sama ada harga ditawarkan ni too good to be true ataupun terlalu indah untuk kita percaya. Kita kena teliti maklumat barang dan juga terma dan syarat untuk tuntutan ganti rugi. Ini kita perlu titik beratkan supaya di kemudian hari kita tidak merugikan diri kita. Sentiasa ada data ataupun riset kan, ataupun ialah secara dalam talian risetnya ataupun data-data yang diperlukan sekiranya kita memerlukan untuk ganti rugi. Okey, dan seterusnya 3T yang terakhir, tidak terburu-buru. Jangan mudah kita percaya dengan tawaran harga murah. Dan juga jangan terburu-buru dalam membuat pembayaran. Kena amalkan gaya hidup sederhana dan juga belilah ikut keperluan dan kemampuan. Jadi itu sedikit sebanyaklah untuk kita elakkan menjadi mangsa skamer. Semuanya di hujung jari sekarang ini. Dunia semakin maju, tidak keluar rumah pun kita boleh keluarkan duit. Okey, yang penting kita kena amalkan 3T ini untuk kita elakkan menjadi mangsa skamer.

Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sugandoy Kalimantan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

Hujung minggu R&R hashtag relax dan rehat. Masih lagi Edit Setia bersama dengan anda. Pejam celik. Lepas ni kita akan bersama dengan DJ Nodi pula. Okay, giliran DJ Nodi untuk bawakan kepada anda dalam segmen ataupun rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Maknanya dari pukul 9 pagi sehinggalah pukul 11 pagi nanti kita akan pinjamkan masa anda bersama dengan lagu-lagu tops yang lagu-lagu yang akan membawa kita ke era 80-an sehinggalah nadi denyutan terkini. Jadi ingin tahu lagu apakah yang DJ Nodi akan bawakan selepas ni? Kita akan nantikanlah, okay, di jam yang keempat nanti pukul 9 sehinggalah pukul 11 pagi nanti. Baik, apapun Edith ingin sapa juga rakan-rakan kita, antaranya kita ada si Pungkuk. Katanya, hello DJ, selamat bertugas, semoga lancar sehingga ke akhir siaran, amin. Selamat pagi juga untuk anda Pungkuk. Juga kita ada rakan kita si Emma, selamat bertugas buat DJ Sabah FM, bagus. Bah, terima kasih juga untuk anda Emma. Lagi kita ada rakan kita Cempaka hadir dari Beaufort. Katanya, selamat bekerja, selamat bertugas buat DJ, terima kasih. Selamat pagi juga kita ada Emma Fatima, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Kita ada si Arne juga, layan terus Sabah FM. Apapun dari Sembulan katanya, Arne ini ingin mengucapkan selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan pendengar setia Sabah FM di mana jua berada. Semoga sihat selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Arne. Baik, itu antara kiriman ucapan rakan kita untuk pagi hari ini. Untuk anda selitkan sambil-sambil kita layan lagu dan info yang Edit bawakan, anda boleh hantarkan di ruangan Facebook Sabah FM, ataupun lebih gemar ataupun lebih selesa, anda boleh sahaja selitkan di ucapan anda di talian WhatsApp kami 019 490 4848. Sabah FM, bagus mah.

0: dunia dinamakan pukulan Borneo.
1: Begitu, Bang. Komen, Mel. Rap.
2: Abangnya ya?
1: Oke.
2: Let's go, ladies and

Ya, selamat pagi. Serupun dengan pukul 8.53 minit pagi ketika ini, 7 minit dari sekarang, kita akan beri laluan sebelum kita memasuki di jam yang seterusnya. Kita akan nantikan juga tepat pada pukul 9 pagi bersama menerusi Utama 9 pagi.

1,000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Yang bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tekwe. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100 yang sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik angkasa, memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar, terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat, membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program geran padanan penggantian kenderaan lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah

0: Program pembaharuan Teksi Madani Nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
1: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
2: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
3: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then, pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
4: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti. Sekaligus, dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
5: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
6: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat kepusingan 16.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maishak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak bilik Singapura dan sistem Illumen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan apasnya selamat berhujung minggu. Dan apasnya untuk kali ini 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk kali ini, okay? Baiklah, macam biasa 20 lagu akan Nodi putarkan untuk hari ini. Dan apasnya lagu-lagu era tahun 90-an dan juga lagu terkini, okay? Dan apasnya untuk memulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita akan dengarkan lagu daripada kumpulan Mega. Lagu mereka yang bertajuk Putri Nastasia, okay, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album Ilustrasi pada tahun 1991. Dan lagu ini dicipta sepenuhnya lirik dan juga lagu melodi oleh komposer terkenal iaitu LY, ataupun nama sebenar beliau ialah Rozman Syafie, okay? Itu lagu Putri Nastasia. Dan lagu seterusnya Tiada Tangis Lagi, yang mana dinyanyikan oleh Ella, mana lagu ini ditulis dan cipta sepenuhnya oleh komposer bernama Moro, okay, yang lagu ini diterbitkan oleh Ramli Sarip dan dimuatkan dalam album solo pertama Ella yang bertajuk Putri Kota pada tahun 1989. Okay. Dan seterusnya lagu terbaru, lagu daripada Syamil, dan pastinya lagunya yang bertajuk Bahagia Milik Kita, okay, yang mana lirik ditulis oleh Syamil, komposer Syamil dan juga Ahmad Jefni. Okay, itu lagu yang bertajuk Bahagia Milik Kita. Kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Thank you.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Dan pastinya selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda di hujung minggu? Semoga semuanya berjalan dengan lancar sekali. Okey, baiklah, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Dan kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya. Okey, lagu yang bertajuk Hati Sepi Seorang Perempuan. Lagu ini dinyanyikan oleh Linda Elizabeth, yang mana lagu dicipta dan ditulis oleh individu Ahmad Nawab, pencipta lagu. Lirik ditulis oleh Nordi, bukan Nordi ya, Nordi. Dan lagu ini merupakan lagu utama daripada album sulung beliau yang diterbitkan pada tahun 1985. Okay, lagu bertajuk Hati Sepi Seorang Perempuan. Dan lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Kalau Kau Tak Ingat. Okay, yang mana lagu ini dipopularkan ataupun dinyanyikan oleh kumpulan Lestari menerusi album Air Mata Saksi Cintaku 1998. Okay, yang mana lagu ini dicipta oleh Lan Laga, komposer, manakala lirik ditulis oleh Syahri Amri. Itulah lagu bertajuk Kalau Kau Tak Ingat. Dan lagu yang terbaru Nodi akan putarkan kejapnya lagi, lagu daripada kumpulan VE, lagu mereka yang bertajuk Tunggu. Okey, yang mana lagu ini dicipta dan ditulis oleh gabungan ahli kumpulan VE sendiri bersama dengan beberapa komposer berpengalaman, antaranya DJ Uno dari Pop Showbiz, AJ Pop Showbiz, dan pastinya juga lagu-lagu ini dicipta oleh ahli kumpulan VE sendiri, Zab, Mula, dan juga Cam. Okey, itu lagu bertajuk Tunggu. Okey, kita dengarkan lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus banget.

0: ini.
1: Jangan lupa untuk anda muat dan turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengarkan kami Sabah FM di mana juga anda berada. Okey, RTM Klik betul-betul percuma untuk kamu. Okey, baiklah, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya. Okey, yang mana lagu dinyanyikan oleh kumpulan Utopia. Lagu mereka yang bertajuk Hempedu Bisa. Okey, yang mana dicipta sepenuhnya oleh maestro muzik terkenal itu Dato' M. Nasir yang bertindak sebagai komposer sekaligus penulis lirik lagu tersebut. Okey, dan lagu ini dimuatkan dalam album kedua mereka bertajuk Maya Percintaan yang dikeluarkan pada tahun 1991. Okey, dan lagu seterusnya, lagu yang dinyanyikan oleh Shelly Zailani, lagu bertajuk Dia Yang Ku Sayang. Okey, yang mana komposer pencipta lagu Muhammad Ridwan, manakala lirik ditulis oleh Dahlan Zainuddin. Okey, dan lagu ini dimuatkan dalam album Untukmu Intan diterbitkan pada tahun 1991. Dan lagu terbaru, lagu daripada kumpulan I'm Nita, lagu mereka yang bertajuk Depresi. Dan lagu ini merupakan hasil ciptaan sepenuhnya komposer dan juga penulis lirik iaitu Patrick Anohada. Terus kita dengarkan lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bar bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, kita terus dengarkan lagu yang seterusnya. Okey, yang mana lagu bertajuk Ikatan Rindu. Lagu ini dinyanyikan oleh Halida dan lagu ini dicipta oleh gandingan penggiat seni terkenal iaitu Fauzi Marzuki untuk lagu, manakala lirik ditulis oleh Lukman S. Okey, lagu ini bergenre slow rock dan dimuatkan dalam album studio pertama beliau yang berjudul Setia Kasih, dan lagu ini keluar pada tahun 1991. Dan lagu yang seterusnya, lagu daripada kumpulan Search yang mana kita akan dengarkan sekejap je lagi, lagu mereka bertajuk Nigina. Okey, yang mana Nigina merupakan salah satu karya ikonik daripada album keenam mereka yang berjudul Rampage. Okey, yang mana album ini keluar pada tahun 1992 dan lirik ditulis oleh Dr. Wan Zawawi, manakala melodi lagu tersebut oleh kumpulan Search sendiri. Okey, itu lagu Nigina. Dan lagu terbaru, lagu daripada Dahlia Farhana, lagunya bertajuk Langit Yang Sama. Dan lagu ini ditulis sendiri oleh Dahlia Farhana dan lagu ini keluar pada tahun 2023. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Terus bersama kami di Sabah FM. Bagus bah bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Selamat pagi sekali lagi. Dan pastinya inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, terus kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Mimpi Kita. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Ruhil dan juga Daddy Dores. Okey, yang mana ini merupakan hasil ciptaan sepenuhnya oleh Daddy Dores, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1991, Mimpi Kita. Dan lagu yang seterusnya, Dari Kekasih Kepada Kekasih, yang mana lagu ini dipopularkan oleh Dato' Hatan dan dinyanyikan semula oleh penciptanya iaitu Dato' M. Nasir. Okey, yang mana lagu ini komposer Dato' M. Nasir, manakalah lirik Nur Bisah, nama penah bagi Lolok dan juga Rosli ataupun Rosli Kamis. Okey, jadi lagu terjuk Dari Kekasih Kepada Kekasih. Dan lagu terbaru, lagu daripada Kai Bahar bersama dengan Adira Suhaimi, lagu mereka yang bertajuk Pejam. Okey, yang mana lagu ini dicipta sepenuhnya oleh Audi Mok dan juga Sazi Ishak, dan mereka berdua bertindak sebagai komposer sekaligus penulis lirik bagi lagu tersebut. Jom kita dengarkan lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dua lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
2: Hello bang, dah masak? Nak balik pukul berapa?
3: Dah masak apa? Tak sedap. Awak makanlah dulu, saya makan di luar.
2: Kenapa ni? Sedih aja. Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
4: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi tanya makanan dah siap ke belum.
3: Sayang, dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
5: Hebatnya cap mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi cap mata.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Ada Nodi kasih kawan kamu untuk hujung minggu kali ini. Okay? Baiklah, kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Mahligai. Okay? Yang mana lagu ini dipopularkan oleh Nash. Dan lagu ini dicipta oleh komposer JJ. Manakala liriknya ditulis oleh Azam Dungun. Dan lagu ini dimuatkan menerusi album solo perdana bertajuk Nash pada tahun 1992. Okay? Itu lagu bertajuk Mahligai. Dan lagu yang seterusnya ini akan putarkan, lagu yang bertajuk Surat Terakhir. Okay? Yang mana lagu Surat Terakhir ini dipopularkan ataupun dirakam oleh Khatijah Ibrahim dan komposer terkenal Ahmad Nawab dengan lirik ditulis oleh Din Osman. Itu lagu bertajuk Surat Terakhir. Dan lagu yang terbaru, lagu yang mana dinyanyikan oleh Tomok, lagu bertajuk Kasih Yang Kucinta. Lagu ini ditulis sepenuhnya oleh Tomok dan pastinya dengan menggunakan nama sebenarnya itu Syah Indrawan. Okay, komposer dan juga lirik ditulis oleh Tomok sendiri. Lagu yang bertajuk Kasih Yang Kucinta. Teruskan dengarkan kami di Sabah FM. Bagus banget.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM bersama dengan Odi. Dan pastinya kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk kali ini. Okey, jadi dua buah lagu lagi akan Odi putarkan, right? Dan lagu yang seterusnya Odi akan putarkan untuk pagi ini, lagu yang dinyanyikan oleh Tan Sri SM Salim, lagunya bertajuk Tak Seindah Wajah. Okey, yang mana lagu ini dicipta oleh Ibrahim Baci, manakala lirik ditulis oleh Rosli Haji Ahmad. Dan lagu terakhir Nodi putarkan untuk pagi ini, lagu bertajuk Sayonara, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Idrus, yang mana lirik ini ditulis oleh beliau sendiri, lagu pun beliau sendiri juga. Lagu bertajuk Sayonara, right? Lagu daripada Faizul Azmi ataupun lebih dikenali dengan nama pentasnya Idrus. Alright, baiklah, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami di Sabah FM Bagus Bah, 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Teruskan bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Selamat hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Kilang Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai storking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
3: Selamat pagi R&R, hashtag relax dan rehat. Kita kini berada di pusingan yang terakhir, jam yang ke-6. Edit bersama dengan anda di ruang udara apapun. Semoga anda terhibur bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Anda bersama dengan DJ Nody 2 jam sebentar tadi, dari pukul 9 pagi sehinggalah pukul 11 pagi. Dan kali ini kita telah pun memasuki jam yang terakhir. Sambil-sambil juga Edit ingin sapa rakan-rakan kita. Kita ada si Emma. Hai DJ, selamat bertugas. Sabah FM bagus bah. Terima kasih. Juga kita ada rakan kita ini juga menerusi ruangan WhatsApp Konti Sabah FM. Kita ada rakan kita si Aiman Akashah dari Kinang Batangan. Selamat bertugas buat DJ. Semoga sihat walafiat, senyum selalu. Dengan ucapan Sabah FM, stesen pilihan nombor 1 di hati pendengar di mana saja bersiaran. Dan buat DJ, hati-hati masa balik nanti. Terima kasih Aiman Akashah. Okey, jadi untuk anda yang ketika ini tengah dalam pemanduan, dengarkan kami Sabah FM. Jaga pemanduan anda, utamakan keselamatan. Orang bilang biar lambat asalkan selamat. Pandu pada hal laju yang bersesuaian, dan kita doakan agar anda selamat sampai di destinasi anda. Okey, jadi sambil-sambil anda buat kerja anda di mana pun anda berada ketika ini, jom kita teruskan lagi layan Sabah FM. Bagus mah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shipin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini,

0: Radio Sabah FM.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

R&R hashtag relax dan rehat. Masih lagi Edith setia bersama dengan anda di jam yang terakhir, jam yang ke-6 Edith bersama dengan anda untuk hari ini, edisi 4 Julai 2026. Jadi sambil-sambil juga kita bersama menerusi lagu-lagu hiburan, kita ingin sapa juga rakan-rakan kita di ruangan Facebook Sabah FM. Kita ada Richard dari Kampung Bundung Tuaran, katanya segmen hujung minggu dipermudahkan segala urusan buat Nur Ina di Tuaran hari ini. Katanya hari jadi Nur Ina, happy birthday katanya. Semoga dipermudahkan segala berurusan dan berpanjangan umur. Sihat selalu dan sukses selalu. Terima kasih rakan kita Richard. Okey, jadi kita ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Nur Ina. Semoga sentiasa diberikan rezeki yang melimpah dan juga sehat sejahtera. Sehat selalu, okey. Lagi kita ada James Pangiran, Aiman, Norzita, Marsa, Amir Tahirin, Klaus Miller, kita ada Corina, Matias San, juga kita ada Robert Berto, Ramli Lee, Hasna Has. Ramai lagi sebenarnya hantarkan ucapan, terima kasih. Dan juga apapun itu antara kiriman yang telah pun dikongsikan menerusi ruangan Facebook Sabah FM. Jangan risau untuk anda yang hantarkan juga di ruangan konti, yang penting anda simpan save nombor kami 0194904848. Nanti dia akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan anda. Jadi jom kita teruskan lagi hiburan kita di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: aku macam ni kalau budak kecil tak ada tak best ah.
1: Eh, ya ke?
0: Ha, adik majap.
2: Mem sini.
0: Ah, nanya macam ni boleh?
3: Sini.
0: Ha, ni abang semua tunjuk.
4: Alah, just do it lah.
5: Bila datanglah segera rindu dia. Aku dirindunya dia juga. Ku rindukan jua. Eh, dia lupa.

0: Habis dah ke? Dah nak nyanyi lagi ya?
1: Bila, bila, datanglah segera rindu dia. Aku dirindunya dia juga. Ku rindukan jua atas nama cinta kita berdua.
0: Dia sakit dekat.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Ya baik, selamat pagi, salam ceria untuk anda. Sebenarnya ini ingin kongsikan sedikit info ini yang telah pun dikongsikan, yang mana berkenaan dengan peruntukan tambahan RM10 juta khusus untuk pemandu teksi, yang mana program geran padanan penggantian kenderaan lama diperluaskan ini bagi manfaat pemandu teksi menerusi pembaharuan teksi madani nasional. Jadi sebenarnya program pembaharuan teksi madani nasional ni yang mana sesuai untuk operasi teksi dari aspek keselamatan, keselesaan dan juga kecekapan bahan api, dan ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan pemandu dan daya saing industri teksi. Jadi dana yang diumum dalam belanjawan sebenarnya dilihat sambutan yang baik dan juga mengambil kira kepentingan teksi. Ini yang telah pun dikongsikan menurut kenyataan Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Okey, jadi itu sedikit sebenarnya info berkenaan dengan manfaat kepada pemandu teksi dengan adanya peruntukan tambahan RM10 juta khusus untuk pemandu teksi. Jadi semoga dengan adanya ini dapat lagi meringankan beban dan juga ini dapat membantulah pemandu teksi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, meningkatkan keyakinan rakyat terhadap perkhidmatan teksi, kenderaan lebih moden, selamat, selesa dan kecekapan penggunaan bahan api, dan juga pendapatan bersih berpotensi mencecah sehingga RM7,000 sebulan selepas ditolak kos penyelenggaraan dan pembiayaan. Jadi sebanyak ini manfaat kepada pemandu teksi dengan adanya peruntukan tambahan ini. Okey, baik, jadi itu sedikit info. Jadi jom kita teruskan lagi peran kita. Sabah FM, Bagus Bah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tengah Malam, Sepak Mula 1 Pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 Pagi, Sepak Mula 5 Pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

RNR hashtag relax dan rehat edit bersama dengan anda dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah saat ini menghampiri pukul 12 tengah hari, 6 jam bersama dengan anda di ruang udara. Apapun, terima kasih untuk anda yang setia memilih stesen Sabah FM sebagai stesen pilihan anda, yang ucapan dihantarkan menerusi ruangan Facebook dan juga ruangan WhatsApp Konti Sabah FM. Terima kasih dan jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan DJ Hafrina dan juga 6 jam bersama dengan anda di ruang udara bersama juga menerusi silang budaya sebentar sahaja nanti di jam yang seterusnya. Okay, dari pukul 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang DJ Hafrina akan bersama dengan anda. Okay, dan apapun, semoga perkongsian info yang Edith kongsikan selama 6 jam bersama dengan anda di ruang udara sedikit sebanyak memberi manfaat bersama dan juga hiburan untuk hujung minggu ini bersama dengan lagu-lagu yang diputarkan. Okay? Dan apapun, nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 12 tengah hari. Selamat hujung minggu untuk anda. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda DJ Edith mengundur diri di ruang udara. Bye.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Sabah FM, bagus dah.
3: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kicap 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RN

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia berdani kepada anda semua yang masih terus setia bersama Sabah FM. Dan selamat menjamu selera awal tepat pukul 12 ya, terus makan tengah hari. Jangan lagi tunggu, jangan lagi kasih romlang, kasih lambat tu waktu makan tu kan. Tapi ada juga yang dia bilang saya brunch terus, Hafrina, breakfast and lunch. Amboi. Okey, apapun romlang, kamu tahu perut masing-masing kan. Jadi tahulah jadual makan tu macam mana. Tapi apapun, di mana saja kamu berada yang sedang mengikuti Sabah FM, Hafrina akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk panduan kita bersama nanti, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu hari ini tepat pukul 12.22 minit tengah hari. Sebentar saja lagi. Jadi di mana saja kamu berada, teruskan bersama, relax dan rehat hujung minggu. Dengarkan terus, ini dia buat anda semua, Faizal Tahir dan Mimpi. Assalamualaikum.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يا الله selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Uzbah. Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

R&R, relax dan rehat di hujung minggu, kita teruskan lagi. Baru jam yang pertama, awal lagi nih. Baru tengah hari, dia bilang Afrinda bukan lagi awal nih. Tengah hari lah kita mau tidur, dia bilang kan. Waktu nih sialah, waktu hujung minggu yang kita ambil kesempatan untuk tidur. Jangan dulu kamu tidur. Nah, tidak boleh tidur. Kasih kawan dulu Afrina. Okay, petang-petang lah. Awal pagi tadi kan sudah bangun, menyaksikan perlawanan. Ada dua perlawanan awal pagi tadi, yang mana Argentina menentang Cape Verde, dan juga 9.30 tadi ada Colombia menentang Ghana. Puas hati semua dengan keputusannya. Apapun diharapkan, puas hati lah dengan mana pasukan yang kamu pilih itu. Harap-harapnya menang lah pasukan yang kamu pilih. Okay, dan kepada anda semua yang sekarang ini sedang memandu untuk pergi cari makan tengah hari ataupun baru saja selesai, okay, hati-hati dan pemanduan, pastikan sebelum orang-orang masuk kenderaan tu, kalau anda berseorangan yang sedang mendengarkan kita ni, yang sedang berseorangan, masuk saja kereta tu, terus kunci pintu, jangan lagi tunggu lain-lain buat yang lain-lain hal. Yang pertama, masuk kenderaan anda, kunci terus pintu. Okay, dan kalau mau berhenti pun, ada mungkin ada sesuatu yang kamu rasa macam ada bunyi ke kenderaan kamu tu yang kamu tidak selesa, berhentilah di tempat yang selamat juga. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Nanti pukul 1:30 hari kita ada berita di RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi untuk beberapa lagu hiburan dan juga info. Selepas itu 1:30 kita ada berita Sabah FM, dan tepat pukul 2 nanti kita ada carta lagu artis Sabah terbitan hiburan dan music. Oh, banyak pengisian hari ini. Okay, baiklah kepada semua, teruskan bersama kita, relax dan rehat hujung minggu.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Sebentar lagi, utama satu tenghari.
3: Baguslah.
4: RM429 juta ringgit perkasa agensi penguatkuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama satu tengah hari.

0: dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat sebelum ke santai petang di pusat rekreasi kolam air panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan Pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencandak sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahid untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermani peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29. Gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Dira dua tim menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde, Dine, pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pinadilabut berkata sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindiket penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius, mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ada ni.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Sedapnya dari Pulau Pinang.
3: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
2: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
3: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
2: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
3: Serbuk kari cap mata, cap mata.
2: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.

Selamat tengah hari kepada anda semua yang masih terus setia bersama Sabah FM ketika ini, dan yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat. Okay, kita sudah bersama di jam yang kedua untuk hari ini, dan saya rasa sekarang ni semua sedang sibuk cari makan tengah hari kan, ataupun sudah selesai lah Afrina, lambat lah Afrina. Okay, tapi apapun Rahman, jangan lupa untuk makan tengah hari lah kepada anda semua. Okay, baiklah, kepada anda yang masih mendengarkan Sabah FM, anda boleh bersama dengan saya melalui Facebook Sabah FM dan juga WhatsApp kami. Kongsikanlah apa yang anda lakukan hari ini. Adakah tidur pasal awal pagi sudah layan dua perlawanan bola sepak? Okey. Dan ataupun mungkin sedang santai-santai, sedang buat kuih untuk minum petang, awal lebah baru siap makan tengah hari. Okey, apa pun yang kamu lakukan, boleh kongsikan dengan Hafri dan kita cerita-cerita lah. Okey, dan seperti biasa 1.30 minit tengah hari kita ada berita Sabah FM dan berita di Sunting Alicia Michael. Nantikan sebentar saja lagi, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Relax dan rehat 7 minggu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Seramai 38 penduduk di kawasan Dun Lumadan jana pendapatan melalui tanaman lada bara di kawasan rumah menerusi program Kebun Dapur. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Ruslan Muharram berkata, peserta merupakan sebahagian daripada 75 golongan miskin tegar yang telah menerima bantuan 50 pokok lada bara untuk fasa 1 pada awal bulan Jun lalu. Katanya kejayaan program itu membuktikan inisiatif pertanian berskala kecil mampu meningkatkan ekonomi isi rumah di samping mengurangkan beban kos sara hidup. Beliau yakin program berkenaan mampu membantu lebih ramai rakyat keluar daripada kelompok miskin tegar, seterusnya menggalakkan budaya bercucuk tanam serta memperkukuh sekuriti makanan di peringkat komuniti. Datuk Ruslan yang juga Adun Lumadan berkata demikian ketika ditemui pemberita di Beaufort. Kolej Vokasional Keningau mengharumkan nama negara apabila tenaga pengajarnya Dr. Sir Hajuan Idek merangkul tempat pertama Anugerah Educational System Management Leadership ESML Leadership Award 2026 bagi kategori pendidikan vokasional. Anugerah berprestij itu disampaikan sempena persidangan pendidikan antarabangsa anjuran Universiti Chulalongkorn di Bangkok, Thailand pada Mei lepas. Dr. Sir Hajuan menerima anugerah itu hasil inisiatifnya memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti dalam kalangan pelajar vokasional menerusi empat pendekatan utama iaitu hikmat langsung, hikmat tidak langsung, advokasi dan penyelidikan berasaskan komuniti. Dr. Sir Hajuan ditemui pemberita selepas menjadi tetamu dalam segmen Kita Cerita, #KitaKongsi di Konti Sabah FM. Jelasnya anugerah itu satu pengiktirafan besar namun lebih bermakna apabila ia mengiktiraf usaha memperkenal pembelajaran berasaskan komuniti yang dilaksanakan di Kolej Vokasional Keningau. Sebuah rumah dua tingkat musnah dalam kebakaran di Lorong 29 Kampung Warisan Inanam, Kota Kinabalu pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.20 minit pagi. 21 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas dan Balai Bantuan BBP Kota Kinabalu dikejarkan ke lokasi kejadian untuk operasi pemadaman diketuai Komander Operasi PBK Alistair Kores. Kebakaran melibatkan rumah dua tingkat jenis separuh kekal terbakar 100%. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan dua aliran 200 kaki, tiga pancutan sumber air dari tangki jentera dan pili bomba berhampiran. Operasi turut dibantu 6 anggota PDRM dan 2 anggota Sabah Electricity. Operasi terkawal pada 4.07 minit pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 5.05 minit pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Seorang lelaki maut dalam satu kemalangan jalan raya di Jalan UMS Panggar berhadapan Alam Mesra Kota Kinabalu pagi tadi. Kemalangan melibatkan dua buah kenderaan yang dipandu dua mangsa bertembung lalu terbabas di bahu jalan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian itu pada pukul 5.34 minit pagi. 10 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas seterusnya digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 7 km dari balai. Dalam kejadian itu, mangsa berusia 21 tahun tersepit di dalam kenderaan dan disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia. Manakala seorang lagi mangsa 57 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi ditamatkan pada 6.55 minit pagi setelah memastikan tiada sebarang bahaya lain di kawasan kejadian. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

Relax dan rehat hujung minggu R&R buat anda semua. Selepas ini seperti biasa, tepat pukul 2 petang nanti, kita akan dapat sama-sama ikuti carta lagu artis Sabah Kelas terbitan Hiburan dan Muzik. Jadi teruskan bersama Sabah FM. Baguslah.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bang.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pastinya anda bertemu dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Minggu ke-17 sudah kita untuk hari ini, hari Sabtu, siaran 4 Julai 2026. Jadi ha, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi ya pada minggu lepas? Adakah lagu yang anda undi memasuki carta? Pasti masuk, sebab hanya 10 buah lagu sejak yang kamu undi. Dan minggu lepas tiada lagu pencalonan baru, jadi minggu ini tiadalah lagu yang tersingkir keluar. Adakah kita ada lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggu, sabar, terus setia bersama Niza, temankan Niza sehingga pukul 3 petang, okay? Jadi di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Mari kita terus berhibur dengan lagu yang turun. Satu, Anak Tangga. Minggu lalu lagu ini di Anak Tangga yang ke-9, minggu ini di Anak Tangga yang ke-10, iaitu S. Welly dengan lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Kelas musim ke-17, Anak Tangga ke-10.

0: Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta yang sedang memandu tu. Terima kasih kerana anda memilih siaran Sabah FM sebagai teman setia anda. Baiklah, mari kita berhibur dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17, minggu ke-17 dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum.

0: Terima kasih kepada anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kalau kamu mau tahu pelbagai info-info berkaitan dengan Section Hiburan dan Muzik, kamu follow lah Facebook Section Hiburan dan Muzik, okay? Dan pastinya sekarang ini berlangsungnya uji bakat Bintang Piramli Zon Sabah untuk tahun 2026 secara dalam talian bermula 25 Jun lepas sehingga 24 Julai, dan secara bersemuka pula pada 30 dan 31 Julai 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Jalan Lintas Kepayan. Itu uji bakat Bintang Piramli. Uji bakat Bintang Kecil pun ada juga Zon Sabah 2026 secara dalam talian, okey, pun ada juga sekarang ini berlangsung dari 24 Jun sehingga 24 Julai 2026, dan secara bersemuka pun ada juga pada 30 dan 31 Julai 2026. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan uji bakat Bintang Kecil dan juga uji bakat Bintang Piramli Zon Sabah 2026 ni, kamu pergi terus ke laman Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info akan dimuat naik di sana. Okey. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini, wow, lagu ini naik 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-10, minggu ini di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Minggu ke-17 kita sudah sekarang ini. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook section Hiburan dan Muzik adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okay, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik. Wow, naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Liz Lamba, lirik NK. Studio Epi Music at Liz Lamba.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17, minggu ke-17, siaran hari ini 4 Julai 2026. Jadi, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tempat kedua, tempat ketiga? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini... Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menjuduki anak tangga yang ke-6, Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

Buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui di manakah kedudukan lagu di anak tangga yang kelima, 4, 3, 2 dan 1. Dan apa? Adakah kita ada lagu perjalanan baharu untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, temani Niza. Kita berhibur dengan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Pastinya kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ni semua penyanyi, komposer semua orang Sabah. Mari kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kelima, persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, minggu ini di anak tangga yang kelima. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan jangan lupa okay, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM, bagus bah. Ha, tadi ada yang WhatsApp ni tanya, macam mana mau mengundi lagu-lagu dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah ni, Niza? Mudah sahaja. Selepas pukul 3 petang nanti, Firdaus, iaitu penerbit kelas, akan kongsikan pautan undian di laman Facebook section hiburan dan muzik. Okey, mudah sahaja. Semuanya di hujung jari kita. 10 buah lagu anda undi. Tapi belum tahu lagi ni 10 ke 11. Sebab Niza belum kasih tahu lagi ada lagu pencalonan baru ke tidak. Suspense sikit. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat pula. Nampaknya lagu ini turun. Bayangkan lagu yang turun minggu ini. Turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini di anak tangga yang keempat. Yaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga

0: Baiklah, ha, tiga buah lagu lagi yang belum Niza umumkan di manakah kedudukannya. Lagu dan aktor yang ketiga, dua dan juga satu untuk minggu ke-17 siaran hari ini. Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keempat. Minggu ini top 3, okay? Menduduki anak tangga yang ketiga. Persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu saya kan ibarat di penjara lah bahkan. Tirai Besi. Mari kita berhibur dengan Kamarul. Tajuk lagunya Tirai Besi, menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba.
1: Kelas musim ke-17 anak tangga ketiga.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Wow, pergi mana tu? Jalan-jalan hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Ada jemputan. Jemputan majlis pertunangan, majlis perkahwinan, majlis hari jadi. Wow, hujung minggu kan? Masanya kita buat majlis. Di sanalah kita dapat mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga, saudara mara, rakan-rakan kan? Sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil mendengarkan siaran Sabah FM, kita berhibur dengan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu ini Alahai. Kenapa Alahai? Sebab minggu lepas lagu ini juara, tapi minggu ini turun satu anak tangga, menduduki anak tangga yang kedua pula. Siapa lagi kalau bukan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Setiap minggu bersama dengan Niza pasti tahu sudah siapa juara kita untuk minggu ke-17. Siapa lagi kalau bukan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Naik satu anak tangga, minggu lepas di anak tangga yang kedua, minggu ini menjadi juara untuk minggu ke-17 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis abang kelas musim ke-17. 17. Okey. Dengan lagunya Masih Ada Ruang, penyanyi UZM, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini

0: Tahniah UZM menjadi juara untuk minggu ke-17 dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Itu dia 10 buah lagu telah Peniza umumkan kedudukannya dari anak tangga yang ke-10 sampailah juara. Dan pastinya minggu ini, minggu ke-17, kita tiada pencalonan lagu baru. Tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu depan. Jadi 10 buah lagu sahaja anda akan undi. Okey, dan untuk anda yang terlepas tadi dari pukul 2 petang, lagu Si Rambut Kuning nombor berapa minggu ni? Si Joey, Kau Di Hatiku, saya suka tu lagu. Nombor berapa lagu tu tadi? Yang terlepas tidak apa, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-17. Lagu di anak tangga yang ke-10, Luka Di Hati, Sueli. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Darimu, kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7, Kau Di Hatiku, Joey. Di anak tangga yang ke-6, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangga yang ke-5, Sentiasa Ada, Kiroi. Di anak tangga yang ke-4, Biar, Lukman Rozali dan Harfud Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-3, Tirai Besi, Kamarul. Di anak tangga yang ke-2, Kita, Hedi Moro. Dan juara untuk minggu ke-17, Masih Ada Ruang, UZM. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Dan kalau nak mengundi lagu-lagu ni, selepas pukul 3 petang, penerbit Las Firdaus akan kongsikan pautan undian di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik. Nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Kalau tidak puas mendengar 10 buah lagu tadi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, malam ini kita dengar balik dalam siaran ulangannya pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bar. Tanpa sokongan anda, tanpa undian anda, 10 buah lagu, bayangkan tiada orang undi. Jadi di mana kedudukan lagu? Tiada kedudukan dorang kan. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menyokong, mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau Niza tengok laman rasmi Facebook pun kan, media sosial di WhatsApp, status artis-artis sendiri, okey, rakan-rakan Niza pun sendiri share link cara untuk mengundi. Mohon untuk undi, undi adalah rahsia. Yalah, kita siang tau kan, kita yang klik. Niza pun undi, okey. Lagu siapa yang Niza undi? Undi adalah rahsia. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama, pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, pertemuan anda bersama dengan Niza. Okey, baiklah, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu

0: Baguslah.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 9. Tarikh tutup pendaftaran

0: Relax Downer, rehat di hujung minggu pukul 3.09 minit petang ketika ini. Dan sebentar lagi tepat pukul 3.15 minit petang, kita akan bersama dengan rakan kita DJ Ain di Melaka FM.
1: Satu orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Okey, untuk waktu ni anda masih lagi bertemankan Ain. Kita dah masuk pukul 3.09 minit petang dan pastinya untuk jam ini
0: Okey, jadi kita akan menantikan rakan kita DJ Ain di Melaka FM untuk Silang Budaya. Kita akan bercakap mengenai busana kita, pakaian tradisi dan juga gaya moden.
1: Sebenarnya kita nak bersembang tentang pakaian tradisi. Jadi sambil-sambil tu, sebelum kita nak menunggu pukul 3 suku kejap lagi, Ain nak bersama seketika dengan rakan setugas Ain yang berada di Sabah sekarang.
0: Hai Ain.
1: Okey, DJ Hafrina.
0: Iya Ain.
1: Nampaknya macam berdaba pula kat sini.
0: Kalau di sini okey. Kalau di sini saya dengar suara Ain okey.
1: Okey, sekejap ya. Kita test dulu. Kita nak melihat.
0: Okey, mungkin masalah sebelah Ain dia ada sedikit masalah kan. Tapi kalau
1: di sini
0: memang jelas.
1: Dekat sana memang jelas eh?
0: Iya, betul.
1: Cuma di sini sajalah yang Ain dapat dengar suara Ain sendiri sebenarnya.
0: Okay.
1: Dia berdouble. Okey, tak apa. Kejap lagi mungkin kita akan bersama-sama semula dalam Semen Silang Budaya, Radio RTM, stesen berkembang hari ini. Melaki FM bersama dengan Sabah FM
0: Iya,
1: iaitu DJ Hafrina. Kita jumpa sekejap saja lagi. Okay.

0: Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, satu suara, satu jiwa. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dan juga bersama dengan rakan setugas Ain yang bersama-sama dengan Ain ketika ini. Okey, Melaki FM bersama dengan Sabah FM, iaitu kita bersama juga dengan DJ Hafrina. Hai, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ain.
2: Ya, apa khabar DJ Afrina?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Wah, okay. Jelas hari ini Ain fly ke Sabah lah.
3: Tapi kalau secara peribadi ataupun secara fizikal, pernah ke tidak sampai ke Sabah?
2: Ain, secara peribadinya tak pernah lagi sampai ke Sabah.
3: Oh, belum pernah lagi lah. Samalah, saya pun belum pernah lagi sampai ke Melaka.
2: Nanti tak apa DJ Afrina, Ain datang Sabah, DJ Afrina datang Melaka.
3: Okey, boleh.
2: Okey DJ Afrina, untuk hari ini dalam segmen Silang Budaya, kita nak bersembang bersama dengan pendengar kita tentang busana tradisi. Tapi sekejap lagi kita akan kongsikan, kerana dekat sini kita nak berehat seketika lah, sambil-sambil kita nak mendapatkan siaran yang jelas di sini. Kerana masih lagi berdapur suara Ain dekat sini.
3: Okey, boleh.
2: Okey, seketika nanti kita berjumpa lagi. Okey, DJ Afrina.
3: Okey, Ain.
4: Hey, orang Melaka, dengar oleh Melaka FM Zalu. Dengar.

lagu. Acu boleh dengar radio kita untuk semua. Dengar sekali berbulan-bulan tak lupa. Yang pasti ramai yang dengar terpesona. Negeri Melaka, ai negeri hebat ewa. Kota pelancongan negeri selat. Umpama bijak laksana tua. Gagah berani laksana jebat.

34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, satu suara, satu jiwa. Kembali lagi berteman Kanain dan juga bersama dengan rakan setugas saya yang berada di Sabah ketika ini, Sabah FM. Dan kita bersama dengan DJ Hafrina. Okey, ya, kita kembali lagi DJ Hafrina.
3: Betul.
2: Ya, harapnya okey sahajalah petang ni.
3: Okey sudah. Okay,
2: kita nak terus bersembanglah bersama dengan pendengar kita juga ini, DJ Hafrina, tentang topik kita pada hari ini.
3: Betul.
2: Okay, ini topiknya tentang kita pakaian tradisi. Okey, jadi I mulakan dulu pengenalannya. Memandangkan masa kita pun dah begitu singkat sekarang ni. Okey, jadi sebagai pengenalannya lah untuk semua tentang topik kita pada hari ini, iaitu busana tradisi. Yang mana pakaian tradisi ini bukanlah sekadar busana yang dipakai ketika sambutan perayaan ataupun majlis rasmi sahaja. Tapi busana tradisi ini juga merupakan lambang warisan budaya dan juga identiti masyarakat Malaysia. Dan khasnya setiap kaum ada pakaian tradisi yang unik. Contohnya kita ada baju kurung, baju Melayu, juga kita ada cheongsam. Dan untuk di Sabah Sarawak pun kaya juga dengan pelbagai busana tradisi di sana. Tak sabar sebenarnya I nak dengarkan perkongsian daripada DJ Afrina juga. Dan di sebalik setiap corak, warna dan juga reka bentuk ni pastinya tersimpan sejarah dan juga nilai-nilai yang diwarisilah oleh generasi yang terdahulu, nenek moyang kita kan. Jadi sebagai generasi masa sekarang ni, kita memainkan peranan yang sangat penting dalam menghargai dan juga memelihara warisan ataupun busana tradisi ni supaya tidak ditelan zaman. Jadi I nak terus berkongsi juga DJ Afrina terus mengenai busana tradisi di Melaka. Dan pakaian tradisi ini semestinya mencerminkan sejarah dan juga kepelbagaian budaya yang juga menjadi identiti negeri bersejarah di negeri Melaka ni. Jadi antara pakaian yang selalu kita kaitkan dengan masyarakat Melayu di Melaka ni ialah baju kurung Teluk Belanga bagi wanita lah, dan juga baju Melayu Teluk Belanga untuk lelaki. Dan busana ni biasanya dipadankan dengan kain sampin, songkok bagi lelaki. Dan juga kalau wanita, sering melengkapkan penampilan ini dengan selendang ataupun dengan tudung lah. Dan keunikan di negeri Melaka ni juga, kalau kita dapat lihat melalui masyarakat Baba dan Nyonya, wanita Nyonya ni terkenal dengan kebaya Nyonya yang sudah pastinya diperbuat daripada kain renda halus yang dihiasi sulaman

0: sangat cantik. Dan kebaya ni dipadankan dengan kain batik bercorak, menarik dengan kasut manik yang dihasilkan dengan seni jahitan yang sangat-sangat teliti. Jadi kalau di nak dilihatkan di negeri Melaka ni sendiri, juga kaya dengan pelbagai etnik. Kita ada Melayu, Cina, India, Baba Nyonya, masyarakat Cheti dan ramai lagi etnik di negeri Melaka ni. Dan pastinya itulah antara orang kata busana tradisi yang ada dekat sini yang mungkin sempat untuk Ain kongsikan. Jadi kalau seperti DJ Hafrina sendiri di Sabah, orang Sabah kan, mungkin sudi untuk kongsikan bersama dengan kita petang ini tentang busana tradisi yang terdapat di Sabah. Silakan.
1: Okey, Ain. Okey, kalau di Sabah ni dia memang sangat banyak. Sebab apa-apa kita ada 30 kumpulan etnik dan ratusan sub etnik yang terdapat di Sabah. Jadi pakaian tu memang sangat banyak, terutamanya kalau pakaian tradisional yang paling unik seperti masyarakat Kadazan Dusun ni, dengan busana berwarna hitam berhias sulaman benang emas. Tapi kalau untuk Bajau pula, dia terkenal dengan pakaian yang berwarna-warni serta hiasan manik yang banyak. Dan juga masyarakat Rungus pula terkenal dengan hasil tenunan dan aksesori manik yang halus. Lepas tu, selain berfungsi sebagai pakaian, busana tradisional ini sebenarnya melambangkan status sosial, adat resam, kepercayaan serta menjadi identiti yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang seterusnya lah. Dan selain daripada itu, keunikan corak, motif, warna dan juga aksesori ini pada setiap pakaian sebenarnya mencerminkan kreativiti serta kemahiran seni masyarakat Sabah yang kiranya masih terpelihara hingga kini. Dan seiring dengan orang cakap kan macam sekarang ni semakin moden, jadi industri fashion baju tradisi Sabah ni pun sebenarnya telah melalui beberapa transformasi dengan penerapan konsep moden tanpa sebenarnya menghilangkan nilai warisan budaya. Pereka fashion sekarang ni dia menggabungkan elemen tradisional seperti motif etnik, sulaman, tenunan dan juga manik dengan potongan pakaian yang lebih contemporary serta penggunaan fabric yang lebih ringan dan selesa. Dan yang mana kalau kita dapat tengok lah kan, inovasi yang menjadikan baju tradisi sesuai digayakan bukan saja sebagai majlis kebudayaan, malah dalam acara rasmi, majlis makan malam, perkahwinan dan juga pertunjukan fashion. Kalau pernah tengok, kalau paling dekat lah kan keamatan baru-baru ni, kalau ada tengok melalui media sosial, ada live sudah sekarang kan di YouTube semua, boleh nampak tu pakaian yang telah pun dimodenkan. Jadi kalau kalau tengok kan pendekatan sebegini, dia boleh menarik lebih banyak golongan muda lah untuk orang Melayu menghargai dan juga memakai pakaian tradisional kalau di Sabah.
0: Ya, dan DJ Afina, kalau kita nak sembang juga bersama dengan pendengar kita petang ni kan, busana tradisi versus dengan gaya moden. Kalau Ain sendiri kan, pakaian tradisi contohnya macam baju kurung, baju Melayu, congsam, sari ataupun sebagainya yang melambangkan busana tradisi kita tu, wajar kita pelihara. Sebab itulah tinggalan daripada nenek moyang kita. Dan bila kita pakai pakaian tradisi ni sebenarnya, kita lebih menghargai sejarah dan juga menunjukkan rasa bangga terhadap budaya kita sendiri. Dan pakaian tradisi ni juga selalu kita pakai, bak kata DJ Hafina tadi, melalui sambutan perayaan, majlis rasmi, acara kebudayaan, memang selalu kita mengenakan busana tradisi ni. Tapi gaya moden pun ada kelebihannya juga kan.
1: Betul.
0: Jadi reka bentuk yang lebih pelbagai ikut trend semasa dan juga sesuai dengan aktiviti harian kita. Tapi dalam pada kita mengenakan orang kata apa ni, gaya moden, semoga kita ni tidaklah terlalu mengikut fashion sehingga melupakan nilai kesopanan ataupun identiti budaya kita sendiri. Sebabnya kita ni hidup dalam zaman yang perkembangan teknologi sekarang ni pun dah ramai pereka fashion, bak kata DJ Afina tadi, yang menggabungkan elemen tradisional dengan sentuhan moden. Jadi orang kata sambil-sambil tu kita tidak melupakanlah nilai warisan dan juga tradisi mengenai busana tradisi ini.
1: Kalau
0: jadi sama-samalah kita mengekalkan budaya dan juga busana tradisi kita kan, DJ Hafrina.
1: Kalau tengok Ain pakai baju kurung apa tu Ain?
0: Saya pakai baju kurung moden sekarang ni.
1: Kurung moden.
0: Ya.
1: Yeah. Okey, pergi Teluk Belanga, Teluk Belanga.
0: Teluk Belanga, itulah.
1: Okay, kalau sekarang ni kalau di Sabah, lelaki yang selalu pakai baju Melayu Teluk Belanga.
0: ya, sama juga dekat sini kan, kita tak lari daripada menggunakan busana-busana tradisi. Sebabnya kalau bukan kita yang menggunakan ataupun memperagakan busana tradisional ni, siapa lagi kan, DJ Fina?
1: Betul.
0: Ya, okey. DJ Fina, setakat ni dah pukul 3.33 minit petang. Ain kira mungkin setakat ini saja perkongsian kita dalam silam budaya mengenai pakaian tradisi ni. Dan Ain nak ucapkan terima kasih juga untuk DJ Fina, sahabat teknikal kat sana, dan juga pasti untuk rakan-rakan pendengar kita, Melaki FM dan juga Sabah FM yang sedang mendengarkan kami ketika ini. Okey, DJ Fina, sehingga kita berjumpa lagi, InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ain.
0: Ya, itu dia. Kita dah berbincang.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Sabah FM.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Kembali bersama Relax dan Rehat RNR hujung minggu bersama Hafrina di jam yang keberapa sudah ni? Ada yang mengira kah juga? Kiralah Frida gitu. Okey, baiklah kiralah kamu kan. Tapi apapun terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama Sabah FM dan yang sekarang ni sedang minum petang. Okey, orang belakang apapun sentiasa ingatlah apapun yang kita makan tu jangan terlalu berlebihan. Sekali-sekala orang belakang boleh lah. Okey, sekali-sekala boleh. Yang penting kita kena ingat juga kena jaga kesihatan. Okey, baiklah kepada anda semua teruskan bersama kita dengarkan lagu ini, Kopi, untuk anda semua.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Dan anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda dan pastikan sentiasa mematuhi peraturan sewaktu berada di jalan raya. Dan cakap pasal pemanduan, cakap pasal jalan raya, cakap pasal kenderaan lah tu kan, yang mana peruntukan tambahan 10 juta khusus untuk pemandu teksi. Ini yang baru saja diumumkan lah. Dan dana yang diumum dalam pelanjawan itu, yang mana kita lihat mendapat sambutan baik, mengambil kira kepentingan teksi. Itu yang dikatakan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim. Okey, yang mana program geran padanan penggantian kenderaan lama diperluas bagi manfaat pemandu teksi melalui pembaruan teksi madani nasional, dan dia memberi manfaat kepada pemandu teksi. Dan program pembaruan teksi madani nasional ni merupakan model Proton S70 dipilih sebagai kenderaan teksi baharu dan sesuai untuk operasi teksi dari aspek keselamatan, keselesaan dan juga kecekapan bahan api. Dan selain daripada itu, meningkatkan kesejahteraan pemandu dan juga daya saing industri teksi lah. Okey, dan itu adalah berita baik yang diumumkan. Dan juga kepada anda semua, lepas ni kalau kita naik lah kan kereta untuk kalau malas mau memandu sendiri, kereta sekarang kita tengok. Okey, jadi itulah yang menarik yang kita kongsikan untuk khusus untuk pemandu teksi. Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa sebentar lagi 4.30 minit petang kita ada berita Sabah FM, dan selepas kita akan kembali lagi untuk hiburan dan info buat anda semua. Sabah FM, bagus banget.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

R&R Relax dan Rehat di hujung minggu. Kepada anda semua yang sekarang ini sedang bersantai, mungkin sedang membersihkan kawasan rumah ataupun sedang berjoging sambil mendengarkan Sabah FM, terima kasih. Jadi kepada anda semua, selepas ini seperti biasa tepat pukul 5 petang kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas tu kita akan dapat ikuti Music Tanpa Henti, dan Afrina akan tinggalkan anda semua dengan lagu-lagu yang telah pun Afrina susun untuk selepas berita utama 5 petang nanti. Dan Hafrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada hari Selasa nanti untuk segmen varia lebih lagu lebih santai. Selepas ini, rakam penyampaian seterusnya DJ Azian akan temani anda bermula pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus, Wak.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Mas.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Masa kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiq Ibalian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi, jadi ada budi ni ya, jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasiutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
9: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import berkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Baguslah.

0: Music tanpa henti.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Pak. Come on, man. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Oke.
3: Let's go, ladies.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur? Jangan lepaskan sorotan detik-detik paling mendebarkan Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Goosebumps. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, relax dan rehat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat petang, salam hujung minggu untuk kamu semua yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bahai. Nama saya Azian Wahab, akan terus kasih kawan kamu semua waktu ini sampailah 12.30 malam nanti. Hari ini hari Sabtu, 4 Julai 2026. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bahai. Rakan saya Hafrina yang sudah pun menemani kamu 12.30 hari tadi sampailah 6 petang. Terima kasih Hafrina. Balik nanti, hati-hati, okay? Dan kami terus mengharapkan kesetiaan kamu bersama kami Sabah FM Bagus Bah, lagu-lagu hiburan dan juga informasi seiring sejalan kami akan terus sajikan untuk semuanya. Baik, kita mulakan R&R untuk hari ini. Kita ada lagu Kota Ini Tak Sama Tanpa Mu, juga ada lagu daripada Stinky, Mungkinkah. Tapi sebelum itu, jom layan lagu ini, Termenung, Bunga dan juga Amzar Sabri. Sabah FM Bagus Bah.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah Sabah FM, bagus bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Petang ini 4 Julai 2026 adalah pada pukul 6.35 minit petang. Terus bersama kami Sabah FM, bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sabah FM

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
4: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Saudara, kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Muzammil bermula ayat 1.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Bagus bah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

Bersama dengan Hazamah Cinta Teragung. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, yang baru dengar. Nama saya Azian Wahab, akan terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam nanti. Okey, sekarang sudah pun 7.06 minit malam. Ini merupakan jam yang kedua untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Macam biasa, terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari ijak Sabah FM Bagus Bah, ataupun boleh terus hantar WhatsApp di nombor 0194904848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita hantar ucapan, kita kongsi info, kita kongsi berita semasa, berita terkini, dan juga macam-macam lagi lah yang kita ada untuk malam ini. Okey, apapun, kita mau teruskan lagi hiburan untuk R&R. Orang bilang malam minggu ni malam yang santai, malam yang panjang, macam-macam aktiviti dilakukan bersama keluarga, bersama kawan-kawan, bersama yang tersayang. Yang kerja di sini ni bertambah sajalah. Okey, kita mau dengar lagu ini, Rosa featuring MKK Click. Ini dia Sinaran Sabah FM Bagus Bah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari nyamuk Garden Stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
4: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
5: Yo, what's up? Baby, let's
4: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
6: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
7: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
6: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
4: WhatsApp je kami bila-bila masa.
8: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
4: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
9: Sabah FM.
6: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: RNR Sabah FM Bagus Mah, kejap lagi 7.30 minit malam. Kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, ini juga Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang berlaku di kawasan pedalaman melibatkan daerah Sipitang, Beaufort dan Tambunan, juga di kawasan Pantai Barat sehingga 8 malam nanti. Macam biasa, kamu boleh terus ikuti ataupun semak keadaan cuaca dari masa ke masa di portal rasmi Met Malaysia www.met.gov.my, ataupun yang paling senang kamu mau turun je aplikasi RTM, kliklah pula aplikasi My Cuaca di telefon pintar kamu. Baik, kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini, Kopi Nazu featuring Fahimi. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Pendidikan dinikmati semua lapisan masyarakat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, dalam konteks ini, Universiti Malaysia Sabah UMS sebagai institusi pengajian tinggi berperanan sebagai peneraju pendidikan sepanjang hayat. Dengan memacu program pembangunan profesional, libat urus bersama komuniti dan inovasi pendidikan di peringkat negeri dan serantau. Beliau berucap merasmikan persidangan pembelajaran sepanjang hayat Asia 2026 di UMS Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Dr. Andi Syamsurizal Muhammad Sainal. Persidangan menghimpunkan delegasi dari lebih 10 negara sekaligus memperkukuh jaringan akademik serantau dalam usaha memperkasa pendidikan tinggi. Umat Islam diseru menjadikan semangat hijrah untuk menuntut ilmu, bekerja dan berbakti kepada masyarakat. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa berkata, usaha membina sebuah daerah yang maju bukan tugas pemimpin semata-mata. Sebaliknya, turut memerlukan tanggungjawab dan kerjasama seluruh rakyat. Datuk Hazim ditemui media sempena sambutan Maal Hijrah peringkat Sandakan di Dewan Masjid Daerah Sandakan. Dalam pada itu, katanya sambutan Maal Hijrah yang membuka ruang kepada umat Islam melakukan perubahan dalam diri serta menjaga tata susila sesama insan. Lebih 500 umat Islam sekitar daerah Sandakan hadir mengimarahkan sambutan berkenaan. Mesyuarat Agung Perwakilan Tritahunan APCO Bahagian Pinampang sebulat suara meluluskan usul agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden parti tidak dipertandingkan pada pilihan penggal ini. Usul yang dibentangkan Ketua Cawangan APCO Tulung, Felix Sikau itu bertujuan memastikan kestabilan kepimpinan parti sekaligus membolehkan seluruh jentera memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi pilihan raya umum ke-17, PRU-17. Menurut Felix, langkah itu bukan bertujuan menafikan amalan demokrasi dalam parti, sebaliknya memperkukuhkan perpaduan serta menjamin kesinambungan kepimpinan ketika berdepan lanskap politik yang semakin mencabar. Katanya, pertandingan bagi jawatan lain masih diteruskan bagi memberi ruang kepada pelapis kepimpinan baru menyumbang kepada pembangunan parti. Mesyuarat Agung Perwakilan Tritahunan itu disempurnakan Presiden APCO, Dato' Iwan Benedict. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Baguslah. Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Hari Populasi Sedunia yang disambut 11 Julai setiap tahun menandakan peristiwa penting untuk meningkatkan kesedaran tentang isu penduduk global. Memasuki tahun ke-37 2026 ini, Hari Populasi Sedunia terus mengetengahkan cabaran dan peluang kritikal berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan reproduktif, kesaksamaan jantina, dan pembangunan mampan. PBB secara rasmi memilih tema bekerjasama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Ia memberi tumpuan kepada hak dan pilihan golongan muda membentuk keluarga idaman, kesejahteraan belia terutama mengurangkan tekanan ekonomi dan kebimbangan masa depan serta kesaksamaan dalam membina dunia yang lebih adil untuk generasi masa kini dan akan datang.

Bagus Bah. Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat masuk solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya adalah pada pukul 7.50 malam. Terus bersama kami Sabah FM Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM,

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ha, pastinya anda bertemankan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Minggu ke-17 sudah kita untuk hari ini, hari Sabtu, siaran 4 Julai 2026. Jadi, ha, di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi ya pada minggu lepas? Adakah lagu yang anda undi memasuki carta? Pasti masuk sebab hanya 10 buah lagu sejak yang kamu undi. Dan minggu lepas tiada lagu pencalonan baru, jadi minggu ini tiadalah lagu yang tersingkir keluar. Adakah kita ada lagu pencalonan baru untuk minggu ini? Tunggu, sabar, terus setia bersama Niza, temankan Niza sehingga pukul 3 petang. Okay? Jadi di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Mari kita terus berhibur dengan lagu yang turun. Satu, Anak Tangga. Minggu lalu lagu ini di Anak Tangga yang ke-9, minggu ini di Anak Tangga yang ke-10, iaitu S. Welly dengan lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik SC29 Studio. Kelas musim ke-17, Anak Tangga ke-10.

0: Santai-santai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta yang sedang memandu tu. Terima kasih kerana anda memilih siaran Sabah FM sebagai teman setia anda. Baiklah, mari kita berhibur dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17, minggu ke-17 dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-7, minggu ini di anak tangga yang ke-9, iaitu Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum.

0: Terima kasih kepada anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kalau kamu mau tahu pelbagai info-info berkaitan dengan Seksyen Hiburan dan Muzik, kamu follow lah Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik, okay? Dan pastinya sekarang ini berlangsungnya uji bakat Bintang P. Ramli Zon Sabah untuk tahun 2026 secara dalam talian bermula 25 Jun lepas sehingga 24 Julai, dan secara bersemuka pula pada 30 dan 31 Julai 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Jalan Lintas Kepayan. Itu uji bakat Bintang P. Ramli. Uji bakat Bintang Kecil pun ada juga, Zon Sabah 2026 secara dalam talian, okey, pun ada juga sekarang ini berlangsung dari 24 Jun sehingga 24 Julai 2026, dan secara bersemuka pun ada juga pada 30 dan 31 Julai 2026. Kalau mau tahu lebih lanjut lagi berkaitan dengan uji bakat Bintang Kecil dan juga uji bakat Bintang Viral Bizon Sabah 2026 ni, kamu pergi terus ke laman Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info akan dimuat naik di sana. Okey, baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini, wow, lagu ini naik 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-10, minggu ini di anak tangga yang ke-8, kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio Wan Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17. Minggu ke-17 kita sudah sekarang ini. Di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik, adakah menjadi juara untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini naik. Wow, naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Minggu ini di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slamba, lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke

0: Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17, minggu ke-17, siaran hari ini 4 Julai 2026. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ini, tempat kedua, tempat ketiga? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6, Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: Lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui di manakah kedudukan lagu di anak tangga yang kelima, 4, 3, 2 dan 1. Dan apa? Adakah kita ada lagu perjalanan baharu untuk minggu ini? Tunggu sehingga penghujung rancangan. Okey, temani Niza. Kita berhibur dengan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Pastinya kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah ni semua penyanyi, komposer semua orang Sabah. Mari kita berhibur dengan lagu di anak tangga yang kelima, persembahan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keenam, minggu ini di anak tangga yang kelima. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Pertemuan kita setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan jangan lupa okay, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM, bagus bah. Ha, tadi ada yang WhatsApp ni tanya, macam mana mau mengundi lagu-lagu dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah ni, Niza? Mudah sahaja. Selepas pukul 3 petang nanti, Firdaus, iaitu penerbit kelas, akan kongsikan pautan undian di laman Facebook section hiburan dan muzik. Okey, mudah sahaja. Semuanya di hujung jari kita. 10 buah lagu anda undi. Tapi belum tahu lagi ni 10 ke 11. Sebab Niza belum kasih tahu lagi ada lagu pencalonan baru ke tidak. Suspense sikit. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat pula. Nampaknya lagu ini turun. Banyak kan lagu yang turun minggu ini. Turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, minggu ini di anak tangga yang keempat, yaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio.
1: Kelas musim ke-17 anak tangga

0: Baiklah, ha, 3 buah lagu lagi yang belum Niza umumkan di manakah kedudukannya. Lagu dia datang yang ketiga, 2 dan juga 1 untuk minggu ke-17 siaran hari ini. Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang naik. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-4. Minggu ini top 3, okay? Menduduki anak tangga yang ke-3. Persembahan Kamar dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu saya kan ibarat di penjara lah bahkan. Tirai Besi. Mari kita berhibur dengan Kamarul. Tajuk lagunya Tirai Besi menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio Epi Music at Lee Slamba.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Wow, pergi mana tu? Jalan-jalan hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Ada jemputan. Jemputan majlis pertunangan, majlis perkahwinan, majlis hari jadi. Wow, hujung minggu kan? Masanya kita buat majlis. Di sanalah kita dapat mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga, saudara mara, rakan-rakan kan? Sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil mendengarkan siaran Sabah FM, kita berhibur dengan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang kedua dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu ini Alahai. Kenapa Alahai? Sebab minggu lepas lagu ini juara, tapi minggu ini turun satu anak tangga, menjuduki anak tangga yang kedua pula. Siapa lagi kalau bukan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Setiap minggu bersama dengan Niza pasti tahu sudah siapa juara kita untuk minggu ke-17. Siapa lagi kalau bukan Yuzi M dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Naik satu anak tangga, minggu lepas di anak tangga yang kedua, minggu ini menjadi juara untuk minggu ke-17 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis abang kelas musim ke-17. 17-17. Okay. Dengan lagunya Masih Ada Ruang, penyanyi Yuzi M, lagu Elton Sidiali, lirik Yuzi M, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini

0: Tahniah UZM menjadi juara untuk minggu ke-17 dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17. Itu dia 10 buah lagu telah Peniza umumkan kedudukannya dari anak tangga yang ke-10 sampailah juara. Dan pastinya minggu ini, minggu ke-17, kita tiada pencalonan lagu baru. Tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu depan. Jadi 10 buah lagu sahaja anda akan undi. Okey, dan untuk anda yang terlepas tadi dari pukul 2 petang, lagu Si Rambut Kuning nombor berapa minggu ni? Si Joey, Kau Di Hatiku, saya suka tu lagu. Nombor berapa lagu tu tadi? Yang terlepas tidak apa, kita imbas kembali kedudukan untuk minggu ke-17. Lagu di anak tangga yang ke-10, Luka Di Hati, Sueli. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Darimu, Kumpulan Mawar, B6. Di anak tangga yang ke-7, Kau Di Hatiku, Joey. Di anak tangga yang ke-6, Menggapai Bintang, Hana Jin. Di anak tangga yang ke-5, Sentiasa Ada, Kiroy. Di anak tangga yang ke-4, Biar, Lukman Rozali dan Harfud Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-3, Tirai Besi, Kamarul. Di anak tangga yang ke-2, Kita, Hedi Moro. Dan juara untuk minggu ke-17, Masih Ada Ruang, UZM. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Dan kalau nak mengundi lagu-lagu ni, selepas pukul 3 petang, penerbit Las Firdaus akan kongsikan pautan undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music. Nampaknya sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Kalau tidak puas mendengar 10 buah lagu tadi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, malam ini kita dengar balik dalam siaran ulangannya pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bar. Tanpa sokongan anda, tanpa undian anda, 10 buah lagu, bayangkan tiada orang undi. Jadi di mana kedudukan lagu? Tiada kedudukan dorang kan. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menyokong, mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau Niza tengok laman rasmi Facebook pun kan, media sosial di WhatsApp, status artis-artis sendiri, okey, rakan-rakan Niza pun sendiri share link cara untuk mengundi. Mohon untuk undi, undi adalah rahsia. Yalah, kita sih yang tahu kan, kita yang klik. Niza pun undi, okey. Lagu siapa yang Niza undi? Undi adalah rahsia. Jadi sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu depan kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama, pukul 2 hingga 3 petang setiap hari Sabtu, pertemuan anda bersama dengan Niza. Okey, baiklah, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-499-0228 pada waktu pukul

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Orang ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli, apa salah ke itu? Apa tak boleh ke macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK team yang menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.
0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
1: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, mak. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
2: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
3: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Ya. Malah dari segi pengwujudan jenjang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, Ketua Junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dimenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Baklov berkata, serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Rock Lu hanya di Sabah.

PM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

bersama dengan kumpulan Meh Cintaku Sewangi Kasih, lagu yang dimuatkan menerusi album kedua kumpulan Meh iaitu album Hakikat yang dikeluarkan pada tahun 1989. Cintaku Sewangi Kasih berdurasi 4 minit 10 saat, ditulis oleh Jui dan gubahan sepenuhnya oleh kumpulan Meh. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Terus lagi lah hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari je Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Terima kasih untuk rakan kita Sabli di Sandakan. Wow, dari tadi petang sampailah, harap-harap sampai sekarang dia terus setia bersama Sabah FM Bagus Bah. Rosie William di Inanam, Sabah FM Bagus Bah, buat DJ selamat bertugas. Lagi kita tengok kawan-kawan kita di Facebook, kita ada Rosli Daud, kita ada Tantari dan Mas Mera. Lagi kawan-kawan kita Muhammad Yusof, selamat berhujung minggu DJ Azan, semoga sihat, selamat bertugas Sabah FM Bagus Bah. Juga ada Timbul di Tawau, salam malam minggu untuk semua rakan Sabah FM, buat DJ Azan, selamat bertugas. Terus lagi hantar, okey, nanti saya baca. Apapun, kita mau teruskan lagi hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Kita ada lagu daripada kumpulan Teja. Okey, lagu ini lagu yang dimuatkan menerusi album pertama kumpulan Teja, lagu yang bertajuk Kau Yang Tak Mengerti. Sabah FM, Bagus Bah.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Bersama dengan kumpulan Lestari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Biasalah lumrah orang bercinta, mungkin hari ini bahagia, ketawa-ketawa. Besok, lusa, kita tak tahu, mungkin ada drama air mata. Tapi itulah lumrahnya orang bercinta. Asam garam dalam sesebuah perhubungan. Jadi kita santai, kita jalani saja dengan sebaik-baiknya. Okay, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Dan jangan lupa juga untuk terus semua turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Untuk terus menikmati, menonton Piala Dunia secara percuma di aplikasi RTM Klik. Baik, 11 malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Terus lagi lah hantar ucapan kamu di Facebook kami ataupun hantar WhatsApp 019-490-4848. Mungkin ada juga sekarang ni kawan-kawan kita, pendengar-pendengar Sabah FM yang tengah memandu dari mana, mau pergi ke mana. Apapun, sentiasa utamakan keselamatan, terus mematuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih juga terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga membenarkan suara ini menemani kamu sepanjang perjalanan. Baiklah, kita teruskan lagi lah lagu-lagu rock untuk malam ini. Kita layan lagu ini bersama dengan kumpulan Slam. Kita Terpaksa Bermusuhan. Sabar jalah Sabah FM Bagus Bah.

Pengarah vokalis kumpulan Rokasia. Dengarkan segmen Rock Lu hanya di Sabah FM. Sabah FM, bagus bye. Yeah.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas mendapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua. Yang serendah-rendahnya, yang buat warung, yang kecil, ataupun yang buat hotel besar. Bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tony Ching menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Tio menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhemah selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarahkanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Masa kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat, terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat, pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang, sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
6: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi. Seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa, Qazi Mokharibabadi, menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara secara bersama oleh negara-negara pesisirnya. Mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita itu, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumiputera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Bersama dengan Yan Zen Insan yang pasti sekarang ini memasuki jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026. Terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baiklah, lagi ucapan yang dihantar di Facebook rasmi Sabah FM. Terima kasih untuk Omar, dia bilang selamat malam, selamat bertugas untuk DJ Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Aiman di Taman Ria Tawau, selamat bertugas dan salam hujung minggu. Hasnah, terima kasih. Aharan Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kina Batangan dengan ucapan salam hujung minggu untuk semua pendengar yang kenal diri ini. Juga ada Marsa Saleh, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria selalu dan lancar juga dipermudahkan hingga hujung siaran R&R, relax dan rehat. Selamat hujung minggu untuk sahabat dan rakan pendengar Sabah FM Bagus Bang. Terima kasih juga untuk kawan kita yang berada di utara Semenanjung, Ayan Shed, dia bilang bertugas dengan penuh keceriaan dan kemeriahan. Sabah FM tetap di hati. Lagi kita ada Tumiem Virgo hadir dari Medan. Terima kasih untuk Norzita. Juga ada James Pangiran. Terima kasih untuk Sabli Buluntung dan semualah yang terus hantar ucapan di Facebook rasmi Sabah FM dan juga menerusi WhatsApp kami. Kita teruskan lagi hiburan R&R untuk malam ini bersama dengan kumpulan Sweet Child. Ini dia Tinggal Sayang, Tinggal Pujaan Sabah FM.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

bersama dengan kumpulan dewa Laskar Cinta. Baiklah, nampak gayanya tugasan saya mau berakhir, mau selesai sekejap saja lagi, tepat pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Macam biasa, tepat pukul 12 tengah malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM. Dua lagu yang terakhir, kita ada lagu daripada kumpulan Fabians, Eva Natasha. Tapi sebelum itu, kita layan lagu ini, Naluri Cinta, Rohana Jalil dan juga Toki. Nama saya Azian Wahab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kicap 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

سبا اف ام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

daripada kumpulan Iklim untuk anda tengah malam ini. Blues Terengganu kita, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda terus berjaga, belum lagi tidur pada waktu-waktu begini. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk GBH Kemuruhan 2. Apapun, terima kasih kepada adik paling bongsu di Nasional FM, ya. Baru saja berlalu, temankan anda dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam tadi, DJ Reza. Paling bongsu di Nasional FM, ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Ahad, ya. Hari Ahad, 5 Julai 2026, hari Sabtu, malam Minggu. Dan jangan lupa jam 1 pagi nanti, jangan lupa kita ada misteri malam di sebalik mata dengan tajuk baru, episod baru, Misi Bebas Neraka. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan di Kuala Lumpur ini, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Mungkin ramai lagi yang bekerja pada waktu-waktu begini, kerja shift katanya. Dan ada juga yang baru balik dari kerja. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah. Kalau mengantuk, tidur dulu seketika, ya. Lepas tu baru teruskan perjalanan untuk balik ke rumah. Pastinya di rumah nanti ada insan-insan tersayang menantikan kepulangan. Mana abah, mana ayah tak balik lagi? Mana mama, mana mami belum balik-balik lagi? Biasanya anak-anak ni menantikan mak, menantikan ayah. Waktu-waktu dia nak tidur, eh. Kepada yang belum lagi mengantuk waktu-waktu begini, jom teman saya Aida Jia akan manis hingga jam 6 pagi. On start on. Kalau on, alhamdulillah, jom kita layan lagu ini daripada Flora 88 untuk anda. Lagu ini judulnya Huta.

sembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinachal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Click.
1: Mini Piala Dunia. Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click secara percuma. Betul-betul percuma.

Antara lagu-lagu rancak terus ke udara bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Rakan kita dari Kota Kemuning, Shah Alam Hadi, terima kasih. Katanya nak layan GBH ini, temana Kak Manis. Senyum sikit. Cerita pasal bola kita lah ya. Perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini 5 Julai 2026 ya. Ramai yang menantikan Kanada dan juga Morocco. Lepas tu ada lagi Paraguay dan juga France. Siapa sokong Morocco? Siapa sokong Kanada? Paraguay ataupun juga France? Itu masing-masing lah ya. Sebab ada di antara kita ni, dia kata saya tak kisah Kak Manis, siapa pun pasukan mana yang bertanding, berlawan, katanya saya sokong yang menang. Amboi, senang dia. Dia cari yang mana menang je, dia sokong. Ada juga yang betul-betul kerana dia minat corak permainan satu-satu pasukan itu. Dan ada juga yang minat kerana pemain-pemainnya. Kalau budak-budak saya tanya kan, minat dengan siapa? Haaland. Budak-budak sekarang pandai, World Cup. Terima kasih kepada Marina. Terima kasih kepada Encik Senyap. Waalaikumsalam. Baru masuk Hitch. Terima kasih kerana sudi teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Dan kejap lagi macam biasalah, kita ada Nasional FM bersama dengan Salam FM. Kena bersama dengan anda, misteri di sebalik mata. Misteri malam di sebalik mata eh. Untuk hari ini, minggu ini, misi bebas neraka. Wow, bunyi tajuknya macam ngeri kan? Apapun, kita akan bersama dengan Salam FM sekejap je lagi. Abang Din kita baru masuk. Taiping mari. Terima kasih teman Kak Manis tengah malam ni sampai pukul 6 pagi. Senyum sikit. Abang-abang lori kita okey? Nak ke mana tengah-tengah malam begini? Untuk abang-abang lori ni, saya Kak Manis teman anda sambil memandu. Terus layan kami Nasional FM sentiasa di hati. Janji. Janji sampai pukul 6 pagi, okey? Sebenarnya saya dah lama tak mengendalikan GBH ini Tapi apapun, yang ada tengah malam ini Kak Manis, bukan Abang Manis. Kita kasih rehat untuk Abang Manis. Kita bagi ruang untuk Kak Manis bersama-sama dengan anda di utara, di selatan, di pantai timur. Terus layan kami Nasional FM sentiasa.

judulnya patah hati. Susah kalau dah patah hati. Jangan biarkan pasangan kita patah hati, eh. Selalulah memujuk pasangan. Tak kiralah sama ada pasangan suami isteri, pasangan tunangan, eh. Ataupun juga mungkin pasangan kekasih hati. Kalau dah merajuk, susah. Jangan biarkan pasangan kita patah hati. Jangan biarkan pasangan kita seorang-seorang. Selalulah berdamping, ya. Jangan biarkan patah hati, kosong hati. Apapun, berbalik kepada Piala Dunia FIFA 2026 kita ni, khas untuk pelanggan-pelanggan U Mobile. Sebenarnya anda berpeluang, ya, memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour bernilai RM250,000, ya. Yang penting tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus. Kita ada RTM Klik di mana-mana je. Dan jangan lupa ikuti semua media sosial RTM untuk anda mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa juga di Nasional FM ini, anda pendengar-pendengar setia kami, Nasional FM sentiasa di hati, selalulah mengikuti perkembangan-perkembangan di Nasional FM ini. Kita ada Kopi Bola Pagi, eh, setiap hari. Kita ada Sembang Bola Dunia setiap Jumaat. Kita ada Gol Dunia. Jangan lupa kita ada juga Minit Piala Dunia. Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Dan macam biasalah ya, setiap hari Sabtu, hari, malam minggu ini, Sabtu malam minggu, jangan lupa kejap je lagi saya akan bersama dengan DJ Salam FM untuk Misteri di Sebalik Mata. Untuk minggu ini, jangan lupa kita akan memperkatakan mengenai misi bebas neraka. Pertemuan kita untuk hari ini, 5 Julai 2026 ini, 19 Muharram 1448 Hijri. Dari jam 1 pagi hingga pukul 2 pagi. Jadi nantikan kejap je lagi bersedia dengan soalan-soalan anda, pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi jom untuk seketika ini kita layan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sejati.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Yasin, Rindu Padamu.
1: Ya, yeah, rindu yeah. juga kita kepada Abang Yasin kita kan.
0: Rindu lama. Yasin je, tak rindu kat saya.
1: Ah, rindu jugalah. Dalam kan lagu dia tadi memang kita rindulah kan. Ah, rindu dengan karya-karya dia dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah kita bersuka kembali Sana FM dan juga National FM hari ini bersama dengan
0: masih lagi bersama,
1: dan bersama dengan saya Ahnaf.
0: Misteri malam di sebalik mata.
1: Ya, kita nak sambung untuk episod kali ini, episod ke-25. Maksudnya kita dah minggu yang ke-25. Dah
0: kejap
1: jauh dah.
0: Eh?
1: Kejap lah kalau baru masuk berapa kali.
0: Biasanya bersama dengan Hanim kan?
1: Hanim ada Abang Manis kita ada. Tapi Abang Manis dengar kata tak apa nasihat
0: tak,
1: kan? Kita doakan lah kepada sahabat-sahabat pendengar kita.
0: Abang Manis ada. Jangan risau.
1: InsyaAllah semoga diberikan kesembuhan dan juga kesihatan selepas ini, insyaAllah. Baik, untuk malam ni seperti biasa kita nak bersama dengan di talian kita bersama dengan Nya Berusaha Dr. Manawi Bin Mat Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Anaf dan juga Aida.
2: Aida.
0: Dah selalu bertukar-tukar pasangan.
1: Ya, yeah, betul. Nasional banyak substitute dia, tak apa. Baik, Doktor. Seperti biasa, insyaAllah malam ni pertemuan kita untuk hari ini 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 5 Julai 2026. Kita nak sambung, Doktor. Dan saya yakin ini adalah yang terakhir lah untuk kita kongsikan kepada sahabat pendengar kita tentang neraka ni, dan kita nak misi bebas neraka. Betul tak, Dr.?
2: Betul.
1: InsyaAllah minggu depan mungkin tajuk kita nak masuk syurga lah, Dr. kan?
2: InsyaAllah.
0: Tapi Dr., saya risau. Dia kata benarkah ahli neraka ni kebanyakannya perempuan?
1: Oi, tunggu sahaja.
0: Saya risau.
1: Tapi itu yang ada yang disebut sebenarnya. Dakwaan. Macam mana, Dr.? Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aida dan Ahnaf, tajuk pertama kita dah panas . Benarkah ahli neraka ini kebanyakannya perempuan? Kalau kita tengok pada sepintas lalu pada tajuk ini, boleh kita cakap ya, kerana benar berdasarkan hadis sahih bahawa majoriti huni neraka yang dilihat oleh Nabi SAW adalah dalam kalangan wanita. Walau bagaimanapun, kita tak bolehlah kata wanita tu memang jahat, wanita tu banyak bab perangai yang akhirnya dihumban dengan dosa-dosa ke dalam neraka. Itu tak sepatutnya kita cakap macam tu, kerana ada juga di kalangan lelaki. Mungkin kalau kita boleh kata di hujung dunia ini, wanita sudah melebihi bilangan sudah perempuan. Wanita lebih bilangan daripada lelaki. Ini berdasarkan satu hadis Nabi daripada Imran bin Hussein anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal attala'tu fil jannah fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara. Nabi kata, aku tengok dalam syurga ramai di kalangan ahlinya, huninya adalah orang miskin. Fattala'tu fil nar fara'aitu aktsar an-nisa. Maka aku tengok jengah dalam neraka, kebanyakan ahlinya di kalangan wanita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Begitu juga hadis daripada Ibn Abbas anil Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar, aku diperlihatkan penghuni neraka. Falam ara manzaran kal yawm qad afda wa raaitu akthar ahli an-nisa. Maka Nabi ceritakan bila aku diperlihatkan neraka, aku tengok di dalamnya ramai perempuan. Qalu bima ya Rasulullah, maka sahabat bertanya pasal apa ya Rasulullah. Wa qal bi kufrihinna, kerana mereka ni kufur. Bila yakfurna billah qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, ada di kalangan mereka ini melakukan kekufuran ashir. Kufur ashir ini mereka sikapnya tidak tak ramai, sikapnya bersyukur, ramai yang tidak bersyukur dan mengingkari kebaikan suami. Ini isu rumah tangga lah. Suami berkorban pagi malam siang, tapi bila balik rumah dia masih tak puas hati dengan pengorbanan suami tadi. Ini dia panggil kufur asyir. Kufur asyir maksudnya suami memberikan sesuatu kepadanya, dia masih tidak
0: puas hati.
2: Itu betul kawan, justru tak tahulah ya.
0: Betul.
2: Tapi macam ada betul juga lah hadis Nabi ni. Ada, bukan kata semua ya, nanti isu pertama ni panas marah orang perempuan. Tapi isunya macam tu lah, bahaya isu ni. Tapi nak tak nak kita ambil dalam sudut positif lah ya. Mm-hmm. Ramai di kalangan isteri, perempuan perlu jaga adab. Tanpa dinafikan suami, suami pun ada buat perangai.
0: Yeah.
2: Tapi hadis ni fokus kepada wanita. Itu yang pertama. Mm-hmm. Perempuan sukar untuk mengucapkan terima kasih kepada pengorban suami yang akhirnya menghumban mereka ke dalam api neraka. Yang kedua, banyak mereka melanak mengumpat kerana banyak kecenderungan mereka ini suka mengeluarkan kata-kata serta serana, mencela serta gagal menjaga lidah dalam pergaulan seharian. Tak tahulah ramai perempuan ini suka mengumpat ke tak tahulah. Tapi banyak kita nampak perempuan bila berkumpul, dua boleh lagi. Masuk saja orang yang ketiga, dah ada cerita panas. Isu inilah. Jadi kesan daripada suka mengumpat itu menyebabkan mereka menjadi penghuni ahli neraka. Sebagian ulama menjelaskan kesan daripada itu, menjelaskan bahawa neraka banyak dipopulasikan oleh wanita, sememangnya lebih ramai berbanding lelaki, terutamanya apabila menghampiri kiamat sebagaimana saya sebut tadi. Kesannya bilangan wanita adalah paling ramai di neraka, namun paling ramai mendiami syurga dari segi jumlah juga. Mm-hmm. Dari kalangan wanita pun banyak tapi hadis ni kita tengok daripada satu sudut dan kita ambil positifnya supaya orang perempuan, isteri berhati-hati. Mm-hmm. Bila berbicara dengan suami dan bila berbicara dengan rakan-rakan lain, elakkan daripada banyak mengumpat dan mengata dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
2: Itulah. Tetapi sebenarnya kita balik kepada keadilan Allah. Keadilan Allah menegaskan bahawa jantina seorang tidak menentukan pengakhiran mereka di akhirat. Ini berdasarkan surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'mal minas salihat min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau mereka melakukan amalan baik, mereka juga akan diperlawa masuk dalam syurga Allah dan mereka tidak sekali-kali dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan Allah tetap maksudnya Allah ada di situ. Wallahu a'lam. Bagi soalan pertama.
0: Yeah. Jadi nak bertanya juga dengan doktor lah ya. Apakah agaknya doa ataupun juga amalan yang perlu diamalkan untuk menjauhkan diri dari api neraka? Risau. Sebab tadi doktor kata di kalangan wanita, kalangan perempuan menjurus ke arah itu. Jadi mungkin ada doa ataupun juga amalan yang dapat dilakukan oleh kaum wanita ini diamalkan untuk jauhkan diri dari api neraka. Silakan doktor.
2: Baik. Cantik soalan ni. Doa ataupun amalan. Kita bermula dengan doa lah ya. Kerana doa ini kita boleh lepaskan diri kita daripada berdoa. Sama ada bangun tidur, berjalan, pergi ke mana, kita biasakan diri, rutinkan diri kita dengan berdoa. Dan Nabi SAW mengajar kita, antaranya ialah doa agar kita minta jauhkan diri daripada neraka. Antaranya ini yang biasa kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajirni minan nar. Dan saya ingat berapa kali dah sebut doa ni, baca dengan pendek, Allahumma ajirni. Jangan kata ajirni, dia mau buat maksud ya Allah berilah aku neraka, tapi kita ajirni. Pendek.
0: Allahumma ajirni minan nar.
2: Betul. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Kalau panjang jadi, ya Allah, berilah aku api neraka. Mm-hmm. Allahumma nar pun ada orang baca. Ya Allah, Tuhan aku ialah api. Oh, itu kacau.
0: Yeah.
2: Jadi yang betulnya, Allahumma ajirni minan nar, maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ini baca selepas solat 7 kali atau 10 kali terpulang.
0: Yeah.
2: Tapi kita lutinkan dalam diri kita.
0: Mm-hmm.
2: Kenapa diikatkan
0: dengan solat? Jadikan amalan, ya?
2: Kerana solat kita 5 waktu, bermakna kita sentiasa baca 5 kali.
0: InsyaAllah.
2: Kalau kita tak ikatkan dengan waktu, mm-hmm, kita mungkin terlupalah.
0: Yeah.
2: Jadi sebab itu makan pun sama, makan pagi, makan siang hari, makan malam. Kenapa diikat dengan tiap hari? Bila kita tengah hari, oh aku belum makan tiap hari. Sama juga bila kita solat, oh aku belum berdoa lagi.
0: Mm-hmm.
2: Jadi doa ni diikat sebaik saja kita lepas solat kita. Itu yang pertama. Ada satu lagi doa yang dibawa dalam surah Al-Furqan ayat 65, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqar wa muqama, dalam surah Furqan ayat 65. Nanti tuan-tuan pendengar boleh rujuklah di sana. Rabbana srif anna azab jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Sesungguhnya azab itu satu seksaan yang membinasakan. Bila kita sentiasa berdoa macam ni, bermakna kita dah jadi kaki pendoa. Bila kaki pendoa menjadikan rutin pada diri kita, lama-kelamaan neraka mendengar. Ya Allah, dia kata, orang ni selalu doa supaya aku dijauhkan, aku dijauhkan. Akhirnya neraka akan berpihak kepada kita, mengatakan, ya Allah, fulan berfulan ni sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Nampak? Neraka pun mendengar doa tadi. Jadi, oleh sebab itu doa ni dua kita bagi tadi. Allahumma ajirni minan nar, Rabbana shif 'anna azab jahannam, inna azabaha kana ghorama, innaha sa'at mustaqarr wa muqam. Ada dua di sini doa tersebut boleh dijadikan rutin dalam kehidupan kita. Baik. Yang kedua berkaitan dengan amalan kita. Apakah amalan yang boleh menjauhkan diri daripada api neraka? Jadi amalan-amalan ini boleh melazim yang dianjurkan Islam seperti bersedekah walau bisyik kesamrah. Macam mana kita nak rutinkan diri kita bersedekah? Orang, cuba kita letak dalam kepala minda kita pagi dan petang umpamanya. Bila kita pergi solat subuh di masjid, cuba ringan-ringankan tangan kita. Tak dapat banyak, RM1 pun jadilah. Biasakan rutinkan RM1 masuk dalam kaku. Nanti maghrib datang, RM1. Masa pergi solat Jumaat, mungkin banyak sikit lah. RM5 lah.
0: RM5 naik lagi ya?
2: RM5 pasal... Contohnya macam tu lah. Maksudnya, ringan-ringan. Kalau ada orang nak menderma, minta sedekah apa, kita bagi. Kerana Nabi kata, dermalah walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma berapa sen? Harganya, walau bisyik ketamrah. Lepas tu kita biasakan diri kita dengan solat sunat. Kita banyak sebenarnya solat sunat ni, tapi atas kita aturkan jadual kita. Umpamanya, 7 suku. Kalau kita masih kat rumah, kita dah boleh buat solat isyrak. Sunat isyrak, naik matahari. Lepas tu dalam pukul 8, pukul 9 tu, kita cari masa sikit. Sembahyang pun masih ada, wuduk masih ada. Lepas tu solat 2 rakaat. Solat, lepas tu nanti zuhur. Biasakan diri dengan solat-solat sunat. Yeah. Kerana solat sunat inilah yang akan top up apa kekurangan yang ada pada solat fardu. Lepas tu sekali-sekala, buatlah solat puasa sunat ni. Tapi saya tahu puasa ni agak sukar berbanding dengan solat. Tapi apapun, benda-benda sunat macam ni kita rutinkan amalan kita. Moga-moga dia dapat menjauhkan kita daripada serangan api neraka tadi. Ada satu hadis kerana kita dia sandarkan kepada satu hadis. Hadis ni diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'idni minan nar. Mu'az ni satu hari dia berjalan-jalan dengan Rasulullah dan kami dalam satu perjalanan yang agak maka masa yang panjang. Maka Mu'az tanya, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku apakah amalan-amalan yang boleh membawa aku ke dalam syurga dan menjarakkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu sembah Allah dan jangan sekali-kali melakukan syirik, yang pertama. Yang kedua, tuqimus solat, dirikan solat. Yang ketiga, zakat, keluarkan zakat. Yang keempat, tasumu Ramadan. Dan yang kelima, ya tahajjud bait. Summa qala hal adulluk ala ababil hasan. Kemudian setelah itu cerita tentang kebaikan. Bermakna rukun Islam yang lima yang kita buat itu, mengucap, solat, zakat dan sebagainya, itu semua amalan menjauhkan kita daripada api neraka. Paling simple macam itulah. Kemudian kita topak-topak lah. Moga-moga dengan amalan tadi dapatlah membantu memadamkan api neraka yang sepatutnya dicampak kepada menjadi bahan bakarannya adalah manusia, tapi kita terselamat daripada situasi itu. Wallahualam.
1: Baik, itu dia perkongsian untuk dua soalan dahulu, doktor. Jangan berhenti right. Seketika, jangan ke mana-mana. Selamat mendengar yang berada di live TikTok kita sekarang ni. Semoga anda dibebaskan dari neraka, insyaAllah. Dan juga kita semualah. Baik, kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Bila dengar suara abang DJ Nazar ni, rindu pula, teringat pula dia. InsyaAllah kita doakan semoga sihat lah. Baik, kita kembali dalam misteri malam di sebalik mata. Untuk episod ke-25 ini, masih lagi kita nak merungkai. Dan kali ini kita nak keluar ataupun tajuk dan juga topik misi bebas neraka tadi. Macam mana kita nak keluar daripada neraka ni. Baik, masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dr. Okey, Doktor?
2: Baik.
3: Apa baik. Yang bunyi bising-bising?
1: Doktor, ada bunyi sosat-sosat tadi, Doktor.
2: Oh, ya ke?
1: Haa.
2: Baik, baiklah tu bunyi.
1: Bunyi-bunyi kertas ke macam mana, Doktor?
2: Bunyi kipas
1: kot. Bunyi kipas, eh? Okey, baik, Doktor. Kita nak teruskan soalan kita, Doktor. Apa agaknya dosa-dosa yang memang kalau kita buat ni, Doktor, memang wajib kita masuk api neraka?
3: Sah masuk api neraka
1: kalau kita buat dosa ni. Kalau sefahaman saya, syirik jali je lah kot.
3: Syirik kufur. Betul, Doktor?
1: Betul, Doktor, silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Dan cerita kita macam ni. Apa saja dosa, kesudahannya ialah denda ataupun balasan dari Allah. Baik, sekiranya dosa itu dapat diselesaikan di dunia, terutamanya dosa-dosa kecil, buat benda dosa kecil dengan kita ambil wuduk, gugurlah dosa-dosa tersebut, maka tak menyahut lagi di hari akhirat. Seandainya dosa itu tidak dibertaubat dan tidak diselesaikan di dunia ini, maka sudah pastinya di akhirat dosa itu akan menyahut. Maka dosa balasannya ialah siksaan, azab, dan yang terakhir ialah api neraka. Dan baik, soalan kita, apakah amalan yang mewajibkan seorang itu masuk api neraka? Semestinya perkara yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Dan dosa yang paling besar ialah syirik kepada Allah. Allah Ta'ala ampun semua dosa lain kecuali dosa
3: syirik.
2: Itu minta na'udzubillah. Syirik bermaksudnya dia delete. Macam kita taik semua, tiba-tiba kita tekan delete atau tak save file, habis semualah amalan-amalan kita. Itu dia punya ancaman syirik tadi, yang membawa manusia kepada api neraka. Dan berdasarkan firman Allah, bismillahirrahmanirrahim, innallazina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima. Siapa yang kufur kepada Allah, kufur itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya kepada Al-Quran, maka sudah pasti mereka ini akan dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Dan dosa juga datang daripada lidah kita, bagaimana yang kita sebut tadi, iaitu mengumpat, menabur fitnah. Semata-mata sekarang dosa datang daripada hujung jari, dia bukan dengan mulut lagi dah. Dengan tekan-tekan-tekan, dah dia hantar kepada semua orang. Padahal benda tu, kalau benda tu betul sekalipun, kita hentikan pada jari kita. Jangan kita tanya-tanya lagi, saya betul ke kawan tu buat macam tu? Tanya pula.
3: Merebak.
2: Dia akan
3: macam penyakit, merebak.
2: Berantai. Itu bahaya. Kita sampai kepada kita stopkan dia. Jadi bila kita stop, siapa yang tutup satu aib kita di dunia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat. Kita pegang yang itu satu, maka kita selamat. Kita tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah dan sebagainya. Yang menuduh orang, sekarang ni lagi lah menuduh orang berzina lah, yang menggunakan kata-kata keji dan ancaman. Semua ini dosa daripada lidah yang menyakitkan hati orang. Bagaimana orang tu tak maafkan kita, itu yang kacau dengan orang. Allah Ta'ala di akhirat nanti dia kata, kamu pergi jumpa orang tu dulu, minta maaf. Itu pun kadang-kadang kita cakap kan,
3: itu yang kata merangkap minta maaf tu kan.
2: Dia kata, aku tak maafkan kau dunia sampai akhirat. Allahu Akbar. Dunia pun dia tak maaf, di akhirat dia tunggulah. Orang lain semua dah masuk syurga, kenapa Abang Haji tak pergi lagi? Dia cakap dulu.
3: Rupanya awak ada salah dengan Abang Haji.
2: Itu pasal kalau boleh kita, walaupun susah nak maafkan orang kan, maafkanlah supaya di akhirat dia tak menyahut lagi. Dia macam audit lah, benda ni tak menyahut. Kalau dia menyahut, kacau kita. Itu dosa lidah. Dan saya kaitkan tadi dosa di hujung jari. Dan seterusnya dosa ni, satu lagi lah, dosa kemaluan. Kena jaga yang ni, jangan melakukan perkara-perkara yang keji yang boleh membawa kepada bercanggah dengan agama. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ni dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada di kalangan manusia bakal lebih teruk daripada binatang kerana ada akal tidak boleh berfikir, ada mata tapi tidak menggunakan pada jalan yang betul, ada telinga tapi mendengar dengan cara betul. Mereka ini tak ubah seperti binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang, dan mereka ini semua semestinya akan menerima ganjaran atau balasan dosa di akhirat nanti. Baik itu kita pergi yang berikutnya ialah maksiat harta dan hak orang lain. Ini pun satu

0: syariat seperti dengan menipu orang, skamer lah sekarang kita kata. Skamer. Apa perasaan skamer ini bila dia berjaya tipu orang? Dia rasa seronok ke? Dan kita yang kena tipu ni, kita rasa sedih selamanya. Di akhirat nanti Allah Ta'ala ganjarkan kerana kita kena tipu, minta pinjam duit, lepas tu hilang terus. Lepas, ataupun dia zalim orang, kena ambil harta. Ini harta anak yatim. Ramai kita tengok rumah-rumah anak yatim. Tapi hati-hati. La taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu hampiri harta anak yatim kecuali kamu nak menjaga betul-betul. Kalau tidak, sampai kalau kita pergi detail lagi, sampai ibu yang menjaga anaknya, anak tu anak yatim pasal suaminya dah meninggal, maka ambil makanan ataupun harta daripada suaminya yang menjadi harta anak yatim tadi. Kalau ikut betul-betul, ibunya pun tak boleh nak makan harta anak tadi. Dia masak untuk anak, bukan untuk dia. Tapi ulama buat kelonggaran sikit, boleh dengan syarat dia nak menjaga anak-anak yatim. Sampai macam tu sekali. Nanti kita akan cerita buat tahlil makan harta anak yatim lagi. Itu nanti kita bahaskan dalam tajuk yang berikutnya nanti. Baik, seterusnya meninggalkan solat ini, jagalah baik-baik solat ni tonggak kita. Tiang, hilang tiang, runtuhlah segalanya. Dan yang terakhir, saya ingat gerhaka kepada ibu bapa minta jauh. Jangan kita menyakiti atau melawan kedua ibu bapa kita. Mereka ada kuasa. Kita tak setuju dengan dia, kita simpan je. Nah, macam mana kan, dia orang tua, dia ayah kita, dia mak kita. Memanglah Nabi SAW disebutkan dalam hadis, ala unabbiukum bi akbar kabair. Nabi cakap tiga kali, nak tak kalian aku nak cerita kepada kamu di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Tiga kali Nabi sebut, ala unabbiukum bi akbar kabair, ala unabbiukum bi akbar kabair, ala unabbiukum bi akbar kabair. Tiga kali Nabi sebut perkara itu. Mana perkara itu sesungguhnya penting besar dan perlu diberikan perhatian. Qulna bala ya Rasulullah, kami menjawab, ya of course ya Rasulullah, kami nak dengar. Qala al-isyratu billah, yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua wa uquqil walidain, iaitu menderhaka kepada dua ibu bapa. Kita jauhlah. Memanglah orang bila dah veteran ni, dia kembali balik macam budak-budak dengan cara mengajuk dia, dengan cara bahasa dia, layan je lah. Macam itu pahala. Ingat, itu adalah lubuk pahala kita berkhidmat kepada dua ibu bapa kita.
1: Tapi doktor, ada yang berkata bila dah berkahwin kena utamakan suami, mak ayah letak tepi. Bagaimana tu doktor?
0: ayah ibu tak putus hubungan. Kita pegang macam itulah. Ayah ibu tak putus hubungan walaupun suami mengambil alih tanggungjawab. Kita hormat, tapi ibu ayah kita tak putus hubungan. Suami bercerai, putus hubungan. Mak ayah kita tak putus sampai ke akhirat, masih lagi mencari-cari. Al-haqna bihim zurriyatahum. Allah Ta'ala bagi special. Apabila seorang bapa masuk dalam syurga, tiba-tiba malaikat bertanya, Tuan Ji, kenapa sedih? Masuk syurga gembira lah. Dia kata, Tuan, macam mana saya nak gembira, anak-anak saya tak masuk syurga. Maka malaikat tadi tanya Tuan Haji tadi, mana anak Tuan Haji? Dia kata tu dekat immigration, dia tahan, tak cukup solat, tak cukup puasa. Maka malaikat tu pergi tanya, adakah awak, mana bapa awak? Dia kata, bapa saya dah masuk syurga. Maka malaikat kata, mari sini, ikut saya. Kesalahan yang ada pada anak-anak tadi ditarik oleh bapaknya seorang yang soleh. Al-haqna bihim zurriyatahum wa ma alatna min amalihim min syai. Sikit pun tak kurang pahala bapa dia, tapi kerana bapa dia seorang yang soleh, maka Allah Ta'ala beri kelonggaran kepada anak-anaknya, adalah salah sikit dan sebagainya, hasilnya masuk ke dalam syurga. Itu saya kata, hubungan ayah dengan ibu tidak putus. Ayah dengan anak tak putus. Sampailah kita ke akhirat nanti.
1: InsyaAllah. Dan doktor, boleh tak kalau kita mendoakan seseorang agar terlepas dari api neraka?
0: Soalan ni cantik. Cuma adakah kita terlepas daripada api neraka? Kita tanya soalan. Kita pun belum tentu. Kita doakan orang, kita terlepas, kau terlepas ke tidak. Jadi kita masukkan dua sekali. Oleh sebab itulah dalam doa, kita pergi tahlil, pergi baca dan sebagainya, ya Allah selamatkan orang ini daripada api neraka, termasuk juga saya. Oleh sebab itu dia sebut, Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunkanlah kami, wali ikhwanina, begitu juga dengan saudara kami. Itu konsepnya. Jadi kita kata di sini boleh, dan memang dituntut untuk kita mendoakan seseorang agar terlepas daripada api neraka. Dan jelas banyak

0: Sembilan malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam misteri malam di sebalik mata National FM dan juga Salam FM. Hari ini bersama dengan saya Anaf dan juga Aida. Untuk hari ini pertemuan kita episod ke-25, misi bebas neraka. Baik doktor, ini soalan yang kita nak bawakan, soalan ini daripada pendengar-pendengar kita lah, daripada media sosial. Jadi soalan yang pertama, bagaimanakah kedudukan bacaan tahlil dan kenduri arwah dalam Islam? Adakah dengan membuat bacaan tahlil boleh menyelamatkan si mati dari azab neraka? Atau mungkin doktor ada tips untuk kita yang masih hidup ni untuk tolong si mati dari seksa azab neraka? Silakan doktor.
2: Baik, terima kasih Anaf dan juga Aida. Soalan ini macam kontroversi lah ya. Cerita tentang bab tahlil. Apa makna tahlil? Tahlil ialah La ilaha illallah. Itu dia tahlil. Jadi kalau menghalang tahlil, menghalang orang menyebut La ilaha illallah. Dan kita perluaskan konsep tahlil kita ini ialah apabila ada seorang si mati dekat kampung kita, maka kita pun panggil lah malam tu ahli jemaah masjid surau datang ke rumah kita. Di situ mereka akan mula membacakan selawat, membaca istighfar, lepas itu diikuti dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian diikuti dengan La ilaha illallah 300 dan sebagainya, kemudian diakhiri dengan doa kepada si mati, kemudian selesailah sesi tahlil istilah kita. Dan yang kedua ialah kenduri pula. Takkan orang datang rumah kita tak bagi makan apa kan, contohnya IKO, biskut kering pun jadilah. Tapi kalau buat lebih daging dan sebagainya itu lebih ni lah. Tapi sekarang dah menjadi satu budaya lah, orang datang rumah kita baca tahlil, lepas tu kita ada kenduri. Baik, kita tengok apa ke hukum tahlil arwah tadi. Konsep tahlil arwah atau kenduri lah kita kata adalah harus. Asal hukum adalah harus, bahkan kalau dibawa bersamanya dengan baca Al-Quran, lawat ke atas Nabi dan sebagainya, maka itu disunatkan. Manakala memberi makan kepada orang adalah satu sedekah. Kita niat macam tu. Memberi makan orang datang itu adalah dianjurkan dalam Islam. Baik pandangan mazhab Syafi'i kita, Hanafi dan Hambali. Cuma dalam mazhab Maliki dia bimbang takut ini menjadikan satu adat pula. Saya berada di Maroko bersama dengan mazhab Maliki lah ya. Mazhab Maliki banyak diamalkan dekat Maroko. Jadi bila orang mati saja, saya pun perhati, kita pergi tengok kawan-kawan yang ziarah orang yang mati, dia macam ada satu syekh dan ada 2-3-4 orang pengikut dia, dan mereka ini membaca Quran. Jadi saya tengok okey, saya bagi 10, dia merokok, dia panggil dirham, bagi 10 dirham baca untuk bapak saya. Dia pun bacalah, baca Qulallah, habis Qulallah. Nanti ada lagi orang datang, okey saya bagi RM50, dia katakan RM50, baca Yasin untuk dia macam tu. Jadi ini dalam mazhab Maliki, kalau dah jadi rutin macam ni, dia letakkan pada hukum makruh. Tapi pada hukum asalnya adalah arus, tapi tanpa ada unsur-unsur yang kita kata tadi yang menyahut makan harta anak yatim. Pertama, orang mati dia dalam kesedihan, orang ramai datang, lepas tu pula dia kena menyediakan makanan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika Ja'far bin Abi Talib syahid dalam peperangan Mu'tah, Ja'far ni pemegang bendera, pegang tangan kanan potong, pegang tangan kiri potong dan sebagainya. Jadi akhirnya Rasulullah nak tengok, diizinkan Allah, Rasulullah tengok Ja'far bin Abi Talib terbang dalam surga, dan kadang tak ada tangan pasal dah dipotong. Jadi Nabi SAW nak menyahut bagaimana keluarga Ja'far nak menunggu kepulangan syahid tadi, mereka dalam kesedihan. Maka Rasulullah kata, ini hadis Nabi ya, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Rasulullah kata, buatlah, sediakan makanan untuk keluarga Ali Ja'far ta'aman, kerana mereka sedang menerima musibah, ujian daripada Allah. Kalau ini berlaku, keluarga itu meninggal, jiran dia cuba ambil sana terus untuk bagi makan, panggil orang datang, dia yang take over terus. Kalau itu berlaku lagi cantik. Oleh sebab itu pada pandangan saya lah, kalau masjid take over terus, maka ahli Korea tu adalah ahli masjid. Masjid ada tabungan duit daripada orang ramai. Apa salahnya buat kenduri dekat masjid tanpa melibatkan duit daripada keluarga semati? Dah lah dia meninggal, lepas tu kita bebankan dia pula. Dia takkan dia tak bagi sumbangan, malulah dia kata. Tak buat kenduri. Malam ni tolong baca talil arwah untuk bapak saya. Tapi dia pergi tangan kosong, malulah. Tapi kalau dah jadi rutin atau dalam masyarakat kepercayaan, apa, pegangan, kalau meninggal saja, masjid akan take over. Nampak selesailah, dia pun tak rasa susah hati. Mm-hmm. Buat majlis pun di masjid dan sebagainya. Itu pada pandangan pribadi saya lah. Baik. Soalan soalan ketiga, apakah tips yang boleh membantu si mati agar terselamat daripada seksaan kubur? Kesimpulannya ialah doa yang diakhiri dengan tahlil. Ada doa minta ampun, istighfar kepada si mati tadi. Allah, itu kita biasa baca Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afi wa'afu'an dan sebagainya. Lepas tu sedekah jariah bagi pihak si mati. Harta dia ada, anak dia mengambil alih harta bapaknya. Ambillah sikit dalam 10,000, pergi cari masjid, pergi cari tempat-tempat anak yatim dan sebagainya, sumbangkan. Ini bagi pihak bapak saya. Apa balasnya? Sedekah jariah. Bapak tak sempat, bapak penat cari duit dan dapat kepada anak, apa salahnya? Ambil 10,000 daripada 100,000 dan sebagainya itu, letak di satu masjid, niat bagi pihak bapaknya. Maka sampai pahala tadi kepada bapaknya. Kalau bapaknya ada hutang dan sebagainya, selesaikan hutang sebelum sedekah lah ya. Hutang tu kena selesaikan dulu. Ada apa, hutang dengan Allah, umpamanya badal haji, selesaikan dulu. Kalau ada duit lah, kalau tak ada duit, cubalah ikhtiar selesaikan. Seterusnya kalau ada buat baca-baca Quran, panggil anak-anak tahfiz, baca Quran, niatkan 30 juzuk itu, sampailah dan kepada si mati tadi. Ini di antara amalan-amalan rutin lah yang biasa kita di Malaysia amalkan. Moga-moga amalan kita tadi sampailah pahalanya kepada si mati. Wallahualam.
1: Itu dia.
3: Dan bagaimana pula ni doktor, kedudukan orang yang pahala dan dosa sama berat timbangannya di akhirat nanti?
1: Ashabul A'raf.
2: Ya, Ashabul A'raf. Bahkan ada suratul A'raf. Mereka ini ke kiri pun tidak, ke kanan pun tidak. Ke kanan masuk syurga, ke
3: dua-dua berat.
2: 50-50 atas pagar. Atas pagar. Kalau kita konsep atas pagar ni orang munafik. Tapi ini Ashabul A'raf. Mereka pahala dan dosa sama banyak. Bagaimana? Ada orang berkata, tunggulah di situ sehingga datangnya rahmat kepada sebagai Allah. Allah Ta'ala sebut dan surah Al-A'raf juga menyahut jawapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha'ula'il lazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmat. Udukhulul jannah la khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Ini di akhir ceritanya bila selesai. Ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka. Jom kita tengok Ashabul A'raf. Maka akhirnya Allah Ta'ala panggil Ashabul A'raf yang duduk di atas satu tempat yang tinggi itu, udkhulul jannah birahmati. Masuklah syurga dengan rahmat Allah. Tengok Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Tak biarkan mereka terkapai-kapai di situ, masuklah syurga dengan rahmat Allah. Dan kita dah sebut hari itu, orang yang masuk syurga pun bukan dengan amalan kita. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Itu pasal kita nak sangat rahmat dari Allah. Sama ada di dunia ataupun lebih-lebih lagi di akhirat. Kerana dengan rahmat Allah itu sajalah yang dapat menyelamatkan kita daripada menjadi makanan bakaran api neraka. Wallahualam.
3: Na'udzubillah.
1: Baik doktor, sebelum kita nak pergi berpisah dan juga sebelum doktor nak simpulkan berkenaan dengan tajuk kita ni, kita nak tahu jugalah berkenaan dengan neraka dan sebagainya kan. Pastinya kita memerlukan syafaat baginda Nabi lah untuk sebagai orang kata pun macam last call lah, sebelum kita menentukan diri kita ni ke mana, ke syurga dan sebagainya. Jadi apakah syafaat Nabi, baginda Nabi SAW ni dapat menyelamatkan kita dari bakaran api neraka? Dan bagi saya, siapakah orang-orang yang boleh diselamatkan yang mendapat syafaat Nabi ni?
2: Ana, terima kasih. Aida, inilah yang terpenting sekali. Kita pergi mana-mana pun, kita pernah menggunakan istilah syafaat ni, kabel. Pergi mana-mana pun kena ada kabel. Masuk hospital pun kena ada kabel.
1: Talian hayat tu.
2: Talian hayat. Bukan kita pergi bodoh-bodoh gitu, tidak. Tapi ada talian hayatnya lah. Ada kenalan lah, mudah. Jadi di akhirat nanti, tak ada seorang pun pernah pergi ke sana. Kita akan terkapai-kapai, tak tahu mana laluan kiri ke kanan. Kita tak tahu sistem kita macam mana, titian sirat kita macam mana, ke kanan syurga ke, ke kiri ke neraka ke, kita tak tahu. Maka dikala itu Nabi SAW menunggu. Itulah Nabi diberikan keistimewaan, iaitu syafaatul kubra. Nabi, Nabi syafaat Nabi sangat besar peranannya untuk menyelamatkan kita semua daripada api neraka. Kalau kita boleh, kita bagikan kepada tiga lah. Syafaat yang pertama ialah pengecualian daripada masuk neraka. Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat Islam yang melakukan dosa besar supaya mereka diampun dan terlepas daripada azab neraka sama sekali. Ini yang kita sebut tadi, dosa besar yang mereka tak lepas di dunia dahulu, rupanya ada Rasulullah menyahut di sana, syafaat di ahlil kabair, yang mana Rasulullah diberikan peluang untuk memberikan bonus kepada orang yang melakukan dosa besar ini agar diampunkan Allah untuk tidak dihumban dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, syafaat keluar daripada api neraka dan masuk neraka. Dah terdapat juga syafaat yang diberikan untuk mengeluarkan umat Islam yang telah dihumbankan ke dalam neraka akibat dosa-dosa mereka. Masa titian sirat itu, Rasulullah berada di hujung sana sedang berdoa kepada Allah, ummati, ummati, salim ya Rab, umat aku, umat aku, selamatkan. Tapi apakah daya, amalan dia tak cukup, dikait pula oleh api neraka, jatuh terhumbat dalam api neraka. Bila dia masuk api neraka itu, syafaat Nabi SAW boleh mengeluarkan orang yang masuk dan neraka keluar daripada api neraka, daripada api neraka tadi. Mereka yang punya sebesar zarah iman, zarahnya mesti ada iman. Tak ada iman, tak boleh bantu. Ada iman dalam diri mereka, maka selesai saja tempoh azab, maka mereka akan dikeluarkan api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ringankan azab. Syafaat Nabi SAW boleh meringankan azab seksaan. Terutamanya contoh di sini ialah bapa saudara Nabi Abi Talib yang kita katakan tadi. Bila ya apakah daya meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam, maka Abu Talib dimasukkan dalam neraka. Tapi syafaat Rasulullah menjadikan Abu Talib ini orang yang paling ringan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ahwali ahlinnar, min ahwali ahlinnar. Jadi tiga lah kita ringkaskan. Pertama, syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar, syafaat Nabi kepada orang yang untuk masuk syurga, syafaat Nabi juga yang kita katakan tadi kepada ashabul a'raf, sama a'raf yang lama yang duduk dua-dua itu, Rasulullah diberikan syafaat untuk berikan kepada mereka markah bonus, melayakkan mereka masuk syurga Allah. Dikala itu kita tengok, inilah peranan Rasulullah Sayyidul Anbiya. Nabi-nabi lain semua dah guna dah. Dia punya tiket kuasa dah digunakan semua. Baik Nabi Nuh, baik Nabi Ibrahim dan sebagainya, Nabi SAW simpan. Oleh sebab itulah dikatakan syafaatul Quran. Oleh sebab itulah kepada semua pendengar, kita semua sayangilah Nabi SAW. Pada ketika itu, tiada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali Nabi SAW. Hanya dengan salawat, dan kita banyakkan mengingati Rasulullah, mengikut sunnah Nabi, yang semuanya ini akan membantu kita agar kita dipermudahkan bertemu dengan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Dan kesimpulan ke Anas,
1: silakan Dr.
3: Silakan.
2: Okay. Kesimpulan kepada tajuk kita ini, hendaklah kita berusaha sedaya upaya agar kita terselamat daripada api neraka. Wazalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sejati. Selamat saja daripada api neraka, itulah kemenangan sejati. Selagi mana kita duduk di pada mahsyar, selagi mana kita berada di atas titian sirat, belum selamat lagi. Waktu kita dah pijak saja bumi syurga,
3: Alhamdulillah.
2: Selamatlah kita. Tahiyyatuhum fiha salam. Allah Ta'ala terus mengucapkan salamun qawlan mir Rabbir Rahim yang kita baca dan terayat. Jadi moga-moga kita, anak-anak kita, zuriat kita, seluruh muslim-muslimat terselamat daripada ancaman api neraka ini. Dan insyaAllah yang sesi berikutnya kita bergerak pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesi-sesi akan datang. Kita akan kupaskan. Wallahu a'lam. Ana dan Aida, itu saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini.
1: Terima kasih Doktor. Ya, terima kasih Doktor Malami Bimad Yusof, Syarah Akademi APG Kampus Ilmu Khas Syarah Kuala Lumpur, bersama dengan kita untuk episod ke-25 ini. Kita doakan semoga Doktor diberikan kesihatan, kekuatan untuk terus berdakwah dan juga sampaikanlah ilmu-ilmu tentang agama untuk memperingati kita tentang mati, kerana orang yang cerdik ini adalah orang yang ingat mati. Itu je. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang, Doktor. Terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Assalamualaikum doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, itu dia. Bersama dengan Dr. Manawi. Mungkin depan kita dah masuk syurga.
3: InsyaAllah saya nak balik nanti.
1: Nak balik? Nak masuk syurga dulu. Masuk topik syurga lah maksudnya. InsyaAllah kepada sahabat-sahabat pendengar kita, Sana FM dan juga National FM, terus bersama kami seperti biasa setiap hari Ahad, mula jam 1 pagi hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM. InsyaAllah kita kembali bersama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

kita tahu ini lagu wajib untuk GBH je. Kemburu hantu gabana gitu kan. Alright, terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke live titi saya untuk teman saya. Jom tapping-tapping ya. Tadi dari Taiping ada, dari Seremban Negeri Sembilan ada, dari mana? Dari Sabah saya tak nampak lagi. Dari Sarawak belum nampak lagi. Mana ya, mana? Okey, apapun saya nak bacakan antara nama-nama yang sudi teman saya menerusi FB ya. Kalau tadi tengah malam, sekarang ni dah pun pukul 2:12 minit pagi. Okey, kita ada Nida Wahida Nozi Moses. Katanya assalamualaikum, selamat katanya kembali untuk GBH Game Buru Hantu. Kita ada Ita Chot juga. Ita Chot, waalaikumsalam Akak Manis. Selamat tengah malam. Itu tadilah ya, cerita tengah malam tu dah berlalu. Sekarang ni dah pagi, dah pukul 2:13 minit pagi. Kita ada Jamal Aloha. Waalaikumsalam GBH bersama DJ Aida Jia. Kalau tadi bersama dengan Anaf, tapi sekarang ni saya sorang-sorang kan. Alur Gajah masuk, alhamdulillah. Tadi saya lupa Terengganu pun ada eh. Okey, kita ada Syahrul Azman. Hai Syarul. Kita ada Syahputra, waalaikumsalam. DJ Akak Manis Aida Jia, Syahputra Mersin Johor, melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar Siti GBH Game Buru Hantu, serta tak dilupakan juga buat DJ Akak Manis. Semoga kita semua ceria selalu. Ons, jangan tak ons ya. Okay, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga. Kita ada siapa ni? Hilang pula. Kemana hilang? Okay, kejap. Rashida Safil, Rashida Eddy. Kita ada Alif Razali, Mona Rahim, Nini Ani. Amboi, ibu rohantu dia bercahaya, berkelip-kelip. Nur Isa Abdul Jalil Tahir. Kita ada UPS, Salam Akak Manis dari Kuala Terengganu hadir ya. Di Terengganu, layan kami, dengar kami Nasrul FM ini di 91.7. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Saljia Piai, PKA Amin, Abang J Gemas, Mama Ila Labu, Razak Balangi, Yaakob Saleh, Janet Zai, Solehadin, Muhammad Yusof hadir katanya. Selamat bersiaran untuk DJ Aida Jia, Akak Manis. Kita ada siapa ni? Hajah Halijah Hamzah Triple H eh? Kita ada Nur Isa. Kita ada tadi UPS saya dah sebut namanya, Ucu Salbiah. Amboi-amboi, merahnya bunganya. Ucu Salbiah, sama pula macam nama bos saya kan, Kak Salbiah. Kita selalu panggil Kak Sal, Kak Sal kan. Okay, apapun, Nur Azila, bos tetap bos kan, tapi lebih mesra lagi, mesra kita panggil Kak Sal eh. Okay, Solehadin. Kita ada Albiana. Ambil joget-joget pula, kenapa tu? Kita ada Nur Azila, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang teman saya di live titi kita. Di live titi kita ada Princess Cute, kita ada Kupu-Kupu Beracun, kita ada Luncur Terus. Kita ada Busik. Kita ada Ayid, Niza hadir malam ni. Terima kasih Niza. Kita ada siapa lagi? Encik Senyap. Wih, nama dia Encik Senyap. Janganlah senyap. Kalau senyap, sunyilah Kak Manis kat sini. Okey, apapun, teman berteman. Cih, teman berteman. Yalah, teman berteman tu bunyi macam, macam dulu-dulu punya cara cakap kan, teman berteman kan. Tapi cerita yang sebenarnya memanglah, anda teman saya, saya teman anda. Itulah maka adanya perkataan teman berteman itu, legenda cinta. Ini dia lagu daripada Left Handed untuk anda. Layan Jiwang menerusi GBH Game Buru Hantu.

sebuah lagu daripada Left-Handed untuk anda, Legenda Cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu Legenda Cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Ha, Cuba Jadi Aku. Macam mana Cuba Jadi Aku. Kita, diri kita ni, memanglah kita dah jadi kita kan. Kalau kita nak jadi orang lain tu sebenarnya yang susah kan. Diri kita sendiri memanglah kita jadi diri kita, tapi bukan senang kita nak jadi orang lain. Dan seboleh-bolehnya kita jadilah diri kita sendiri.

Terima kasih juga yang sudi masuk tepi-tepi Mr. Je. Dia kata okeylah, saya tak berani nak bagi kek, takut kenapa, takut gemuk. Tak apa, secara maya saya okey je, jangan beri betul-betul nanti. Aduhai, dua, bayangkanlah dua pagi makan kek, macam mana rupanya saya nanti. Bertambah besar lah saya ni kan. Kisah memandu melulu meningkat hampir 50%. Betul eh, kalau kita berada di jalan-jalan raya, ramai di kalangan kita suka memandu dalam keadaan gopoh. Memandu secara melulu, terkejar sana, terkejar sini. Pembuli jalan raya ada di mana-mana kan. Saya kadangkala rasa takut dah bila memandu, kerana ada je yang tiba-tiba datang himpit dengan lajunya. Saya kat dalam tu, aduhai, mengucap panjang. Rata-rata saya dapat beri gambaran lah, ataupun juga saya kongsikan, ramai di antara kita yang suka memandu dalam keadaan gopoh, dalam keadaan melulu ini, memang sangat-sangat berbahaya. Memandu secara melulu ataupun juga gopoh ini sangat-sangat memberi kesan yang tak baiklah ya, kepada pemandu-pemandu lain, kerana kita kena ingat bahawa jalan raya adalah milik bersama, bukan milik kita seorang. Kita berkongsi. Jadi amalkan sikap toleransi sesama kita. Ini bukan apa supaya kita dapat elakkan kemalangan ya. Kita tak mahu lagi tragedi-tragedi yang menyayat hati berlaku. Apatah lagi kalau membabitkan keluarga kita. Bayangkan ya. Okey, jom kita layan lagu ini seketika daripada kumpulan Mega. Lagu ini judulnya Suara Cinta. Suara Aida Jia, suara akak manis menemani anda dari jam 1 pagi pula, 12:30 malam sampai pukul 6.

0: dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.5.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: I'll never let you part. So you're always in my heart.
1: Seratus empat perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
4: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
3: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
5: Satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Ya, satu jiwa sejuta sorakan. Betul. Apapun, tahniah kepada Morocco sekarang ini 2, Kanada 0. Macam tu kan, semangat sikit. Walaupun sambil layan National FM ini, layan juga matanya tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 eh. Tahniah Morocco ya, sekarang ini 2, Kanada 0. Kanada. Alright. Wow, hebat ya. Saya bukan apa kalau cerita pasal bola ni kan. Dia kadang-kadang kalau kita menonton di TV ataupun juga menonton di telefon bimbit kita, dia lain tau semangat bila kita betul-betul menonton di padang bola. Semangat dia tu lain macam. Sebab dekat sana dengan spotlight kan, dengan sorakan yang betul-betul kita dengar, memang sorakan yang sangat-sangat gemuruh setiap kali masuk gol kan. Dia lain bila kita menonton di TV ni. Tak sama sebenarnya eh. Dia punya aura tu lain. Apapun, tahniah sekali lagi kepada Morocco sekarang ini 2-0. Dan jangan lupalah untuk anda yang selalu bersama kami RTM ini, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK. Kita ada Sukan Plus, kita ada RTM Click, dan juga jangan lupa untuk anda ikuti di media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Masih lagi jauh perjalanannya. Masih lagi panjang ya. Apapun, RTM Click, terima kasih untuk 9.3 juta penonton ya untuk RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih juga untuk yang baru masuk. Yo Kalang, halu-halu, akak manis. Minat bola tak? Dulu-dulu minatlah juga kan. Bila kita dah umur-umur macam gini, kita pelan-pelan je. Kita pelan-pelan kayu, kita tengok dari jauh macam tu. Semangat tu dah berkurang, tak macam dulu eh. Abang-abang lori masih okey ke tu? Kalau okey, alhamdulillah ya. Sambil anda memandu, sambil-sambil itu terus layan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati. Moga terus sedih hati anda, senyum sikit. Okey, apapun, jom kita layan lagu ini daripada Search untuk anda. Sebuah lagu rancak ya. Lagu ini judulnya Pawana. Get it, see?

Sebuah lagu rancak untuk anda waktu ini 3-4 minit pagi daripada Search Pawana. Ya, Morocco dah sekarang ni 3-0 to dia. Aha. Okey, seketika kita layan lagu ini. Kita rancakkan suasana pagi ini. Gajah di balik batu. Semangat eh. Semangat FIFA 2026.

Princess Cute katanya lagu ni best. Saya pun terikut. Terikut apa tu? Terikut nyanyi sama. Okay, ada juga yang sambil buat donat eh. Layan National FM sentiasa di hati. Jom kita ke Thailand seketika.

0: Piala Dunia.
1: Trofi Piala Dunia 2026 kekal sebagai simbol paling berprestij dalam bola sepak dunia. Direka oleh Silvio Gazzaniga sejak tahun 1974, trofi ini diperbuat daripada emas 18 karat dengan alas batu hijau yang unik. Reka bentuknya menggambarkan dua figura manusia mengangkat bumi, melambangkan semangat global bola sepak. Menariknya, trofi asal tidak pernah diberikan secara kekal kepada juara. Ia hanya dipamerkan semasa majlis penyampaian dan kemudian disimpan di FIFA World Football Museum di Zurich. Hanya juara dunia dan ketua negara dibenarkan menyentuh trofi ini dengan tangan kosong, menjadikannya lebih eksklusif.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia yang merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

Sebuah lagu daripada Jai Kustik untuk anda. Lagu ini judulnya Maaf. Terima kasih kepada kupu-kupu beracun. Kita ada Princess Cute yang masih lagi sudi teman saya waktu-waktu begini, ya. Juga mungkin dalam kereta ini sedang memandu. Waspada ketika memandu. Yang paling penting, ya, awasi jarak selamat kenderaan anda. Jangan memandu dalam keadaan terlalu dekat, ya. Sangat-sangat bahaya. Yang belum lagi tidur, jom layan GBH Gemburu Hantu. Lagu-lagu terbaik buat anda, ya. Dan kepada yang dah nak tidur tu, jangan lupa sebelum tidur, kalau bolehlah sebaiknya tahajud dulu, eh. Baca doa tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pejamkan mata, mimpi yang indah-indah, InsyaAllah, eh. Dan ada juga yang masih lagi buat donat ni. Mungkin nak berniaga awal pagi nanti. Jaja 78 katanya selamat pagi. Ibu juga selamat pagi. Dan selamat pagi juga untuk anda yang mungkin nak masuk kerja, baru nak masuk kerja. Mungkin ada shift yang waktu-waktu begini, kan. Walaupun hari ini cuti hujung minggu, tapi saya percaya ada yang bekerja macam biasa. Yang bercuti tetap bercuti, yang bekerja tetap bekerja. Selamat berhujung minggu. Saya nak kongsikan satu kata-kata daripada rakan kita ni. Orang katanya, biar saja kosong hatiku, asalkan jangan kosong perutku. Kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi gastrik boleh mematikan. Oh ya, oh ya. Macam itulah dia kata, janganlah biarkan hati dia kosong, kan. Asalkan jangan kosong perut kerana cinta hanya menyakitkan, tetapi katanya gastrik boleh mematikan. Itulah kata-kata daripada seorang rakan kita ni. Tapi dia tak naklah saya sebut nama dia. Biarlah rahsia katanya. Kalau ada madah-madah daripada anda, minta supaya saya kongsikan. InsyaAllah akan saya kongsikan, ya. Kak Wan, Mr. Joe, terima kasih Mr. Joe. Wow, wow, wow, wow, banyaknya. Tiba-tiba Mr. Joe ni rajin dikasih bunga kat saya. Dikasih apa lagi tu? Madah berhelah. Lagu Madah Berhelah memang ada. Tapi saya nak anda kongsikan madah-madah dengan saya. Tak kisahlah madah tentang cinta, madah tentang kehidupan, ya. Madah seloka, fan club. Okey, Ita Chot masih lagi teman saya ni. Ita Chot dari tadi lagi, alhamdulillah. Walaupun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Sakura Band untuk anda. Lagu ini lagu terbaru daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya Masih.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min azabin fi an-nar wa azabin fi al-qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. kesehatan, kita beramal itu kerana malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahawa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke. Okay. Kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa. Patuh bukan pasal diancam. Patuh bukan pasal diugut. Tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat. Bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
0: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus.

0: Hah, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
0: 95.9 FM.

Assalamualaikum dan selamat pagi buat anda yang baru saja mengikuti kami melalui frekuensi 89.9 Sabah FM. Bagus bah. Yang mana untuk segmen R&R Relax dan Rehat untuk pagi ini 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad. Anda bersama dengan saya Zuzela Alias Ella yang akan menemani waktu anda dari pukul 6 pagi ini hinggalah 12 tengah hari nanti. Dan sebagai pembuka lagu pagi ini, apa kata kita dengarkan lagu daripada Tomok dan Kila Fairy, Tumpang Lalu Sabah FM. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

Ya, suka sama suka. Izu Islam. Baik, terima kasih kepada anda yang memilih Radio Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Hari ini hari Ahad, hujung minggu anda bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Baik, pada pukul 6.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Baik, kita harapkan hari ini hari yang lebih baik, lebih indah daripada yang semalam. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Kota Belud, 101.5 FM.
4: Magic potions in the compound.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
6: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
5: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
7: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Nama saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ini saja jalan walau jatuh hukum. Jumpa lagi nanti, salam. Assalamualaikum.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang, 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
8: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
7: Okay, guys.
8: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Bah.
9: Di surang je dalam hidup saya, saya tak pernah ada orang lain.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: Baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pastinya Sabah FM, radio pilihan anda, bersama dengan siapa lagi kalau bukan Ella hari ini dalam R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini 5 Julai 2026. Baik, pada pukul 7 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita utama 7 pagi langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
3: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
1: Baguslah.

0: Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kerajaan Persekutuan menanggung komitmen hampir 1 bilion ringgit setahun bagi melunaskan hutang Felda berpunca kelemahan pengurusan terdahulu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil tanggungjawab melunaskan komitmen kewangan itu bagi memastikan kebajikan peneroka serta kelangsungan Felda terus terpelihara. Beliau berkata demikian pada program dialog terbuka Belia Johor di Felda Ulu Tebrau, Johor Bahru. Sementara itu, pemimpin di semua peringkat disuruh berlaku adil kepada seluruh masyarakat tanpa mengira latar belakang demi memelihara perpaduan negara. Datuk Seri Anwar menegaskan pemimpin perlu berpegang kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan termasuk dalam soal perniagaan, perumahan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua. Yang serendah-rendahnya, yang buat kedai warung, yang kecil, ataupun yang buat hotel besar. Bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Perdana Menteri turut menegaskan dasar memperkasakan ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik. Sebaliknya perlu diterjemahkan menerusi dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, pembelaan terhadap orang Melayu perlu dibuktikan melalui tindakan, bukan sekadar retorik ketika musim pilihan raya.
1: Kita jangan laung Bumi Putera bila dekat pilihan raya Melayu. Hidup Melayu, ketuanan Melayu. Lepas berdapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu, projek Melayu kamu sapu, harta Melayu pun kamu sapu. Dasar nak tolong orang Melayu ni, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan agenda pemerkasaan Bumi Putera kini menjadi agenda nasional yang perlu digerakkan secara menyeluruh oleh semua kementerian, agensi dan syarikat kerajaan. Katanya, setiap agensi perlu menyelaraskan dasar dan program bagi memastikan pembangunan Bumi Putera dilaksanakan secara berkesan.
2: Semua agensi kerajaan Madani ini bertanggungjawab untuk memenuhi dasar negara. Dan dasar negara itu tentunya memacu pertumbuhan ekonomi tapi menjamin pengagihan yang adil dan saksama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan menyasarkan pengurangan 50% kebergantungan import makanan menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, sasaran itu dilaksanakan secara berperingkat dengan pengurangan 15% menjelang 2030 dan lebih 30% pada 2040. Susulan kos import makanan yang kini mencecah kira-kira 80 bilion ringgit setahun.
3: Saya fikir untuk capai tahap 50% pengurangan import tu sebelum tahun 2050. Walaupun ini satu program yang kepanjang, tetapi dengan kejayaan yang telah kita lakukan, insyaAllah kita mempunyai unjuran bagi pengurangan pengimportan bahan-bahan makanan itu.
0: Bercakap mengenai perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid berkata PMKS terus menjadi tunjang utama ekonomi negara apabila menguasai 97% urus niaga di Malaysia. Beliau berkata sektor itu turut menyumbang kira-kira 52% kepada KDNK.
4: Dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ya, ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Gema at KKDW, aspirasi usahawan desa peringkat negeri Johor di Kota Tinggi. Syarikat telekomunikasi Telco perlu turun padang bagi meninjau sendiri masalah liputan internet di kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata syarikat Telco didapati masih lemah dalam menangani isu berkenaan walaupun mempunyai data yang mencukupi untuk mengenal pasti lokasi bermasalah. Sehubungan itu, semua syarikat Telco akan dipanggil bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mempercepat penambahbaikan. Beliau berkata demikian selepas meninjau masalah telekomunikasi di Kampung Parit Jepun, Bukit Nanik.
5: Ini kita harap dapat memanfaatkan kampung-kampung terutama di Batu 14, 15, 16 sekitar sini. Tapi kita tahu kawasan-kawasan kampung di sini rumahnya terletak agak jauh antara satu dengan yang lain, bentuk muka bumi dan juga tanaman yang mendatangkan kesan kepada signal.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti reaksi Wong Shusan dan Suparman Sujono.
6: Kalau sendiri ada permit, senang sikit. Kalau sewa, lagi bayar sewa, ini itu, semua pergi, semua habis. Satu hari punya sewa, kalau itu macam, semua wang 100 lebih, tak boleh dapat apa-apa. Masa kalau sendiri punya permit, kita boleh dapat lebih sikit.
7: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Maghribi pasukan pertama mengesahkan tiket ke peringkat suku akhir Piala Dunia selepas menewaskan Kanada 3-0 dalam aksi pusingan kalah mati awal pagi tadi. Azdin Onahi muncul sebagai wira pasukan setelah menjaringkan 2 gol manakala gol kemenangan dijaringkan Sufyan Rahimi pada minit akhir permainan. Turut mara ke suku akhir Perancis setelah menang tipis ke atas Paraguay 1-0. Gol dijaringkan Kylian Mbappe menerusi sepakan penalti. Perancis dijadual berdepan Maghribi di Stadium Gillet Faubourg Jumaat ini. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi memuji prestasi baik anak buahnya pada babak kedua permainan, terutamanya dalam aspek kawalan bola. Bagaimanapun katanya, Kanada tampil mempamerkan aksi dalam kelas tersendiri. Namun pasukannya berjaya memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan mereka pada babak kedua sekaligus mengesahkan slot ke suku akhir. Bekas pengenali Borussia Dortmund dan Liverpool, Jürgen Klopp mengesahkan beliau kini sedang berunding dengan Persatuan Bola Sepak Jerman, DFB, untuk menggalas tugas sebagai jurulatih skuad kebangsaan menggantikan Julian Nagelsmann. Klopp menerusi kenyataan di saluran Magenta TV berkata perkara itu memerlukan perbincangan mendalam kerana kemelut semasa tidak melibatkan isu peribadi Nagelsmann. Terdahulu, DFB mengumumkan Nagelsmann meletak jawatan susulan kekalahan mengejut Jerman kepada Paraguay dalam Piala Dunia 2026.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran besar hutan yang mengancam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini, tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang, manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang baru saja tune frekuensi Sabah FM. Bagus bah. Dan apa khabar anda hari ini? Semoga sehat selalu di samping keluarga tercinta. Dan sarapan pagi ini makan apa agaknya? Okey, baik. Untuk anda, kita layan dulu lagu ini. Hanya Dirimu, Elina Harris dan Mac Adam. Sabah FM, bagus bah.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Saya Nio, saya dengar Sabah FM, bagus ba.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Tawau 95.7 FM.
5: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam R&R, Relax dan Rehat. Baik, untuk hari ini, Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca Kota Kinabalu untuk 5 Julai 2026. Yang mana untuk pagi ini, ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah petang pula tiada hujan dan pada sebelah malam tiada hujan. Pagi suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Bagi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Okey, baik. Jangan lupa pada pukul 8 pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kita layan lagu ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
3: On your mark.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
3: Juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
4: Bah. Ya, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih kepada anda, kepada rakan-rakan pendengar yang setia komen di laman Facebook Sabah FM dan juga hantar ucapan melalui WhatsApp Sabah FM iaitu ke nombor 019-490-4848. Mana tahu ada yang nak kongsikan ke mana arah tujunya pagi ni, kan? Kerana tak sama laluannya, jadi kita layan dulu lagu ini. Tak sama Sabah FM Bagus Bah.

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.